Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru dulu.

0: Ujian Klasik.
1: Biar terang cahaya mentari, tidaklah mendung alam semesta. Biar terbentang kasih sejati, tidaklah murung jiwa tersiksa. Baik, terima kasih ya terus bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan. Anisma di sini akan menemani saudara. InsyaAllah sehingga pukul 10 pagi nanti, tentu saja dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Baik, untuk waktu ini pukul 8 hingga 9 pagi, InsyaAllah kita mendengarkan lagu dengan pelbagai irama, pelbagai rentak. Dan saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu Bossa Nova daripada Wan. Bossa Nova, saudara, ialah lagu yang gaya muziknya berasal dari Brazil dan khususnya berkembang di kawasan bandar pada penghujung tahun 1950-an. Nama Bossa Nova dalam bahasa Portugis secara umum bermaksud gaya baharu ataupun cara baharu. Bossa Nova lahir daripada gabungan beberapa pengaruh muzik, terutamanya samba yang memberikan asas rentak dan identiti muzik Brazil, jazz Amerika, muzik popular Brazil, khususnya lagu-lagu yang dimainkan oleh pemuzik bandar pada ketika itu. Dan di Malaysia, kita ada Bossa Nova. Lagu ini asalnya dinyanyikan oleh Puan Sri Saloma, dan ini versi One Bossa Nova.

Ya, saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Masih lagi menemani saudara. 8.29 minit pagi ketika ini. Saya nak menghimpunkan pelbagai rentak dalam lebih kurang satu jam ini untuk kita nikmati lagu-lagu mengkamit kenangan. Baik, saudara, di sini juga terhimpun. Di Radio Klasik juga sebenarnya terhimpun pelbagai irama, pelbagai rentak dari seluruh dunia. Dan kita dengarkan lagu ini, Dondang Sayang. Jodohnya Dondang Sayang Mambo. Lagu rakaman tahun 1987 oleh Tan Sri SM Salim dan Rosia Cik. Selepas itu sebuah lagu Inang daripada kumpulan Ilusi, Inang, Bujang dan Dara. Dan kita juga dengarkan nanti sebuah lagu joget daripada Anita Sarawak, Lodeh Mak Lodeh, lagu rakaman tahun 1976. Baik, sedikit tentang Dondang Sayang, saudara. Dondang Sayang, seni, muzik dan nyanyian tradisional Melayu yang sangat sinonim dengan negeri Melaka, ya. Dan ia berkembang sebagai satu bentuk hiburan masyarakat yang menggabungkan nyanyian, muzik dan pantun berbalas. Asal-usulnya sering dikaitkan dengan perkembangan budaya di Kesultanan Melaka dan pertembungan dengan pelbagai budaya yang berlaku di Melaka pada suatu masa dahulu sebagai pusat perdagangan. Dan dalam perkembangannya, Dondang Sayang turut menerima pengaruh daripada irama muzik masyarakat Portugis, Melayu, Cina, India dan peranakan di Melaka. Ini dia Dondang Sayang Mambo.

Lagu ini saudara liriknya oleh S. Sudarmaji. Lodeh Mak Lodeh daripada Anita Sarawak. 8.43 minit pagi ketika ini, di mana saudara berada dan di mana yang tersayang saudara berada. Adakah mereka berada di tempat yang sepatutnya? Kalau mereka tidak ada di depan mata, cari dan pastikan mereka berada dalam keadaan selamat. Baik, selepas ini kita ada lagu daripada Datuk Sharifah Aini dan S. Abu Yamin. Pasangan Bahagia, sebuah lagu Zapin, lagu rakaman tahun 1974. Zapin, saudara, ialah satu bentuk muzik dan tarian tradisional yang mempunyai pengaruh Arab, ya, khususnya daripada masyarakat Hadrami, dan ia kemudian berkembang dan disesuaikan dengan budaya Melayu di Nusantara, terutamanya di Johor. Selepas itu kita ada lagu sebuah lagu Masri daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza yang diberi judul Badar Sila, lagu yang dirakam pada tahun 2002. Ada sedikit tentang lagu Masri. Pada awalnya, muzik Arab dibawa ke Nusantara oleh pedagang dan masyarakat Arab yang menetap di kawasan seperti Hadramaut dibawa ke tanah Melayu, dan muzik ini kemudian berinteraksi dengan muzik Melayu tempatan, seterusnya menghasilkan irama Masri. Irama Masri ini, saudara, perkataan Masri sendiri berkaitan dengan Mirs ataupun Mesir, dan irama ini menjadi semakin dikenali dalam muzik Melayu apabila pengaruh muzik dan budaya Arab masuk ke alam Melayu melalui perdagangan, penghijrahan, agama dan juga hubungan kebudayaan. Kalau Masri, Mesir dan Melayu dibawa oleh pedagang ke alam Melayu, manakala kalau muzik seperti Zapin juga pengaruh Arab dengan daripada masyarakat Hadrami, dan begitu sebenarnya banyak pengaruh-pengaruh muzik dari Arab, pelbagai muzik dan juga pelbagai rentak yang disesuaikan dengan irama Melayu. Dan kita dengarkan sebuah lagu Zapin dan selepas itu sebuah lagu irama Masri.

Lagu ciptaan Sufian Faizal dan lirik oleh Laura Badar Sila, lagu rakaman tahun 2002 oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan saya akhiri segmen ini dengan lagu keroncong daripada Datuk Malik Rizwan, Di Saat Bahagia. Pukul 9 pagi nanti Saudara Utama 9 pagi, dan kembali lagi dengan lagu-lagu menggamit kenangan selepas itu.

0: Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan chip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing on the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi memulihkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So, in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat? Ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amana, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking untuk betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik. Dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik, menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.

0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadah Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion, dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
2: Datuk Seri Muhammad Sabu. Keperkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza, memetik agensi berita Palestin. Wafa ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026. Claudia Sarroth, Peter Hegemann dan Josh Nickel diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf melalui teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu, pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakin.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa di dalam hatiku.

Kajian Klasik 6 hingga 10 pagi. 6 hingga 10 pagi, saudara-saudara, waktu sekarang pukul 9.16 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Dan saya mengharapkan dan semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu sejak awal pagi tadi, sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Dan kita mulakan lagi untuk jam yang terakhir ini, lebih kurang 45 minit lagi akan saya temani saudara. Tentu saja dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Kalau tadi dah dengarkan lagu Namamu di Hatiku, lagu-lagu keratan, keratan lagu-lagu nama seseorang, nama yang dipuja-puja ataupun nama yang diingati selalu, nama yang ada sentiasa dalam doa-doa kita, dan nama siapa yang ada dalam doa-doa saudara. Baik, kita doakan mereka berada dalam keadaan sejahtera. Kalau kita doakan yang baik-baik, insyaAllah yang baik-baik juga doa untuk kita. Baik, saya pilih lagu ataupun saya pilih nama Sunny pada pagi ni. Sunny dinyanyikan oleh Uji Rashid. Lagu ini rakaman tahun 1977, lagu sadurannya. Tapi kita dengarkan lagu ini, Sunny, dan kepada yang bernama Sunny. Saya harap berada dalam keadaan sihat sejahtera semuanya. Dan yang bukan bernama Sunny, jangan kecil hati. Mungkin waktu lain nanti nama saudara pula yang akan ada dalam Namamu di Hatiku, dalam sajian Klasik.

Sehati dan sejiwa daripada Haslinda, lagu yang dicipta oleh LY dan Baiduri. 9.31 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru bersama-sama Radio Klasik Menggamit Kenangan. Terima kasih singgah ke FB Radio Klasik pagi-pagi lagi. Dah memeriahkan laman-laman media sosial Radio Klasik. Terima kasih kepada Kasim Osman. Katanya mendengarkan Radio Klasik sejak pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Semoga sihat dan ceria selalu di samping keluarga tersayang. Buat semua kerabat Radio Klasik, semoga terhibur dengan lagu-lagu bermacam cita rasa buat pendengar setia. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa ada mendengarkan Radio Klasik. Muhammad Idrus Abdul Wahab, selamat bersiaran Anisma, Sam Suri Sam, selamat pagi juga untuk Kak Tipah, juga Yahya Saleh, Syafi'i Yunus. Semoga pagi ini katanya terus ceria ditemani suara DJ Anisma dan lagu-lagu klasik yang sentiasa menggamit kenangan. Terima kasih kerana selalu menemani kami dan menceriakan hari-hari kami di sini. Teruskan senyum dan teruskan berkarya kepada penyampai-penyampai Radio Klasik. Kirim salam, kiriman salam mesra daripada Fida dan Fahmi di Sepang, Selangor. Selamat bersiaran. Selamat mendengar juga lagu-lagu menggamit kenangan kepada Fida dan Fahmi, ya. Terima kasih banyak juga yang singgah ke FB Radio Klasik pagi ni, ke talian WhatsApp kami juga. Lagu Sunny tadi, untuk Sunny di Trolak Jaya. Ini daripada Kak Siti Sarah dan Abang Ramli dari Kubu Gajah, Sungai Buloh, Radio Klasik nombor 1 di hatiku katanya. Baik, terima kasih banyak-banyak atas kiriman saudara pagi ni. Seketika kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan Gingerbread. Ini dia lagu Jiwa-Jiwa, dan selepas itu daripada Datuk Francisca Peter, Si Mata Merah.

hingga 10 pagi. Hampir waktunya untuk saya meninggalkan sajian klasik pagi ni, dan selepas ini saudara akan ditemani oleh Sabrina Arifin. Sabrina, kekasih lama, akan temani saudara menerusi ruangan Melodi Klasik. 9.45 minit pagi waktu ini, masa yang berlalu tidak akan kembali, dan hargailah setiap detik kerana hari ini adalah peluang yang tidak akan berulang, dan jangan menunggu masa yang sesuai untuk menghargai kehidupan. Hargailah masa yang ada kerana waktu tidak pernah menunggu kita. Wang yang hilang masih boleh dicari, tetapi masa yang berlalu tidak mungkin kembali. Salam manis, hormat selalu daripada saya, Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Assalamualaikum, jumpa lagi.

Kajian Klasik. Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Lahan. LAHAN. Lahan. Lahan adalah lagu.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Hari ini Selasa, 6 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan sugas Anisma Azwati Ahmad yang telah menemani saudara dalam sajian klasik ya, bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Dan untuk melodi klasik hari ini bermula 10 pagi hingga 2 petang bertemankan saya Sabina Arifin, Sabarina kekasih lama. Saya doakan semoga segala urusan saudara dipermudahkan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan nantikan juga hari ini kita ada ya promosi untuk temu bual, promosi untuk panggung RTM drama ya, panggung RTM Miss Lia. Nantikan bersama-sama dan juga pengarah dan juga pelakon hebat kan. Sebentar saja lagi, kalau tadi kita dengar lagu daripada Datuk Mak Jaiz, Joget Putus Benang, saya juga ada pantun untuk saudara. Anak kuda belai lari, diikat tali lipat berlipat, banyak harta dapat dicari, sahabat sejati payah didapat.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Radio Klasik Disha Alam 98.3.

0: Radiokrasi menggamit kenangan seperti mana yang Sabina janjikan kepada saudara. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang akan bercakap mengenai panggung RTM, Miss Celia. Betul ya? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sihat. Bersama-sama dengan kita, pengarahnya Cik Nora Syikin Zainal.
1: Ya, saya.
0: Dari unit drama TV RTM. Dan juga Kak Eli Suriati, siapa yang tak kenal kan? Pelakon hebat di Malaysia dan di luar negara.
1: Masya Allah, terima kasih.
0: Dan bercakap mengenai panggung RTM ni.
1: Ya, saya.
0: Tajuknya pun Miss Celia. Wah, macam trailer juga kan? Mungkin agaknya Cik Nora Syikin boleh terangkan kepada Sabina dan juga para pendengar Radio Klasik. Kenapa memilih tajuk tersebut?
1: Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Miss Celia ini sebenarnya merupakan satu terma fiction, tajuk fiction, ciptaan saya sendiri, yang diambil daripada terma saintifik, iaitu mycelium. Okay. Yang membawa maksud akar. Okay. Akar kulat. Jadi itulah metafornya, kiranya macam mana, analoginya lah terhadap cerita ini tentang betapa serabutnya akal fikiran seorang yang menghidapi kesihatan mental, iaitu pelakon utama kita Nizam Zaidi yang membawa watak Ray. Begitulah cerita sedikit Miss Celia ni.
0: Dan agaknya ada tak ialah cabaran utama dalam mengarahkan sebuah cerita yang memfokuskan kepada ialah kan penyakit tersebut kan? Maksudnya saya kata penyakit mental juga kan?
1: Ya, betul. Dissociative Identity Disorder, DID, atau kita orang mudah faham split personality lah. Penyakit itulah yang kita suntik di dalam cerita ini, tapi tidak digambarkan daripada awal. Cuma penonton akan tahu keseluruhan cerita tentang penyakit itu di akhir rancangan lah, telefilm ni. So cabaran dia memang saya nak menonjolkan orang yang ada sakit mental health ni, macam mana penerimaan orang lain dan macam mana saya nak visualkan dia dalam bentuk yang masih ada nilai kemanusiaan, tidak hanya berunsurkan keganasan semata-mata. Untuk itu cabaran untuk saya lah, untuk making untuk cerita ni.
0: Ada tak agaknya elemen suspend pembunuhan agaknya? Nak tanya juga.
2: Yang tu kita kena simpan untuk hari Sabtu. 10 hari bulan, Sabtu ni 10 hari bulan, jam 9 malam di TV1. Saya sangat suka dengan konsep penceritaan Ikin untuk Miss Celia. Miss Celia tu sendiri dah berunsurkan misteri kan?
1: Ya, betul.
2: Dan dulu penyakit mental health ni satu tabu kan, Puan Sabrina. Tetapi sekarang ni kita harus terbuka tentang sikap-sikap yang kadang orang tak boleh baca. Kenapa dia macam ni? Sekejap dia cepat bertukar-tukar. Dan selalunya orang, society akan terus kecam. Tetapi kita harus mengambil langkah untuk ambil tahu. Jadi di sinilah kerja-kerja kreatif memainkan peranan untuk menjadi sebaran, untuk bagi tahu, communicate dengan audience kan, tentang mental health.
0: Dan Kak Eli menjiwai watak sebagai
2: Diana, iaitu ibu kepada watak Ray lah, yang anaknya mengidap penyakit ini.
0: Dan agaknya ada tak bila persediaan agaknya menjual iwa tak sebagai ibu tu, bagi anak sekarang, anak dalam cerita ni pun penyakit mental juga kan, macam mana agaknya persediaan Kak Eli sendiri?
2: Satu persediaan yang sangat penting adalah masa kita menghadiri script reading dengan director kita, Cik Ikin, dan keseluruhan tim untuk mendapat maklumat paling penting tentang hala tuju pemikiran Ikin nak bawa bagaimana cerita ni, kan? Bila bercerita tentang psikologi dan sebagainya, of course kita nak tahulah director kita nak kita bagi yang macam mana untuk watak kita. Jadi itu adalah satu perincian yang sangat penting pada saya untuk script reading. Jadi pelakon-pelakon saya nasihatkan harus datang script reading. Kalau kalau ada masa kesempatan, kalau tidak berlanggar dengan jadual kerja yang lain kan. Jadi dari peringkat situ kita buat discussion yang lebih mendalam, sebab Ikin dah masak dengan naskah ni. Dan dia dah masak, jadi kita nak tahu mana pergi, dan di situlah kita kita sumbangkan tenaga kita bila di set untuk peranan watak saya sebagai Diana. Of course kita pelakon yang experience, takkanlah kita tak ada persediaan kan. Jadi tetapi cerita ni dia linear dengan non-linear. Jadi untuk membawa pada opening cerita tu, mak dia memang tak tahu anak dia begitu. Kan kemudian tu as the story develop, lebih terbuka dan bergerak dengan pemahaman penonton. Tapi dia sangat-sangat superb. Ini sebuah super telemovie pada saya yang sangat-sangat superb, dan saya sangat bersyukur saya turut terlibat dalam pembikinan Misilia arahan Ikin.
0: Yes. Macam mana agaknya Kak Ellie mencipta keserasian dengan anak Kak Ellie dalam Misilia ni?
2: Cerita ni dia tak ada spend masa dengan anak dia, sebab ketika kejadian anak dia baru berkunjung ke rumah, sebab dia dibela oleh nenek dengan atuk, dan kedua-duanya dah meninggal. Cerita ni bagus untuk tontonan seluruh keluarga, di mana kadang-kadang parents ni dia tak perasan bila dia letak anak dia dekat kampung lama sangat dengan atuk nenek, dan dia sibuk dengan kehidupan dia sendiri, dan dia punya jadual-jadual sendiri, membuatkan anak tu terbiar. Sebab itu adalah akar yang bermulalah daripada penyumbang kepada penyakit ini sebenarnya kan. Jadi dia sendiri tak kenal anak dia, tetapi sebagai ibu yang baru menerima kehadiran anak dalam rumah, dia cuba untuk bagi yang terbaik atas tahun-tahun yang dia dah tak bagi tu. Yang dah berlalu tu. Cuma konflik tu antara dia dengan suami dia yang tak dapat menerima anak tu sendiri, padahal memang darah daging, bukan anak angkat pun. Kan, jadi pada saya ia sangat bagus untuk ibu bapa dan juga teenagers sekarang untuk mengenal pasti tentang satu kesihatan mental, satu tentang kalau kita tak boleh bergantung pada ibu bapa kita, kasih sayang pada ibu bapa kita, kita bergantung pada Allah Ta'ala lah. Itu ubat yang paling paling mujarab.
1: Kan? Dan ibu bapa pada saya kena terima segala kekurangan anak itu sendiri. Kan, tidak semua anak-anak ini dilahirkan dengan sempurna. Kadang-kadang fizikalnya sempurna kan, tapi mentalnya, dalamannya kan. Jadi perpisahan yang lama dengan anak-anak itu dan penerimaan yang negatif daripada ibu bapa sendiri, itu yang menyebabkan trauma tu semakin membiaklah di dalam watak Ray ni.
2: Dia macam katalah dia dah memang ada, dan dia makin berakar sebab tak dapat support system. Kan, jadi pada satu ketika dulu penyakit mental ni sangat tabu kan. Orang macam orang anggap gila tapi tidak memahami kenapa sakit mental itu, sebab mental pun dia ada banyak. Dia ada bipolar, dia ada schizophrenia, dia ada DID dan macam-macam lagi kan. Jadi dah kita tahun 2026 ni, kita kena buka minda kita lah. Betul. Dan ini sangat dekat dengan Kementerian Kesihatan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan sebagainya, untuk buat kempen tentang kesihatan mental pada saya lah.
0: Menarik ni. Tak sabar nak menonton ni.
2: Sangat.
0: Siarannya pada
1: hari Sabtu ni, 10 hari bulan 10, 9 malam di TV1.
0: Di TV1.
2: Puan Sabrina kena tengok. Juga pendengar-pendengar radio klasik harus menonton. Sebab saya cakap dengan Ikin, saya sangat rasa bersyukur sebab saya terlibat dalam pembikinan ni. Sebab bila tengok presentation Misilia, dia memang level international. Dia salah satu yang saya cakap, nasib baik saya ada dalam Misilia macam tu. Ya, yeah. So untuk memahami penyakit mental ke tahap yang lebih tinggi, pada saya dengan visual-visual short-short Ikin kan, bagaimana dia keluarkan dari segi mental disturbance, kecelarauan fikiran.
0: Oh, yeah.
2: Kan bila kita tengok watak ni, kita jatuh sih kesian sebab dia baik sebenarnya. Dia budak yang baik. Tetapi kenapa dia dapat sakit yang macam ni? Sebab tu support system dari keluarga ni sangat penting.
0: Sangat penting, betul. Ya. Yeah. Mm-hmm. Dan untuk barisan pelakon, selain daripada Kak Eli Suriati, siapa agaknya Cik Kin?
1: Okey, kita ada pelakon utama sudah semestinya Nizam Zaidi sebagai Watari. Kita ada Shikin Kamal sebagai watak Maya. Azhar Sulaiman sebagai bapa kepada Ri, suami Diana lah, Kak Eli sendiri watak Diana. Kita ada Zarul Umbrella. Kita ada Irfan Zaini yang tengah hangat sekarang. Right? Lagi kita ada JC Lim, kita ada Ali Murtada.
2: Dan kita ada Tony Yusof.
1: Ya, yeah, Tony Yusof. Yeah. Ah, lupa nak sebut. Okay, Tony Yusof. Ah, walaupun sebenarnya kalau kita tengok nanti dalam cerita ini, mungkin ada beberapa artis tu kemunculannya tidak banyak, tapi pemilihan watak tu saya tetap nak memilih pelakon yang star supaya memberi impak terhadap cerita ini. Kadang watak-watak yang kecil tu kita jangan pandang enteng lah. Bukan tak semua watak kecil itu tidak penting.
0: Ya, semuanya penting.
1: Ya, betul.
2: Sebab dia berbeza. Yeah. Kalau katalah kita ada A-listers dan kita ada pelakon yang extra, kita letak di situ, bukan tak nak bagi peluang pada pelakon extra, sebab ramai je pelakon yang terror dalam Malaysia ni bermula daripada extra. Tetapi untuk satu keseragaman lakonan untuk dicapai, dia harus Ikin pilih yang A-listers lah. Sebab impact dia tu berbeza. Kalau kita kata oh nak save bajet, kita kena letak extra, tapi dia punya pergi tu tak sama. Untuk penonton believe, percaya dengan cerita dan suasana tu. Macam contoh di, dan ini juga kaitan dengan perempuan. Dan juga dalam erti kata hormat rumah tangga. Kan kita perempuan, kita mungkin anggap benda tu tak ada apa-apa bila kita layan ex-boyfriend. Kan, tetapi benda tu salah dari segi agama dan dia berdosa. Tetapi dalam keadaan ekonomi yang tengah terhimpit, so ex-boyfriend ni bagi barang dapur dan sebagainya, dia bantu dan dia ni ambil. Tetapi perkara itu membuatkan suami dia rasa tercabar dari segi ego seorang suami dan status suami kan. Jadi perkara-perkara begitu, kadang-kadang perempuan dia anggap macam alah dia tolong je, tapi pada lelaki suami tak boleh berdosa. Dalam misilia ni ada babak-babak yang begitu. Sebab itu bila letak Tony Yusof bergandingan dengan saya, itu lebih mantap lah untuk babak-babak itu untuk bagi kepada Azhar Sulaiman. Jadi dia dalam range yang sama kan. Begitulah.
0: Dan untuk penggambaran drama ni di?
1: Kita melakukan penggambaran ini ada pelbagai lokasi juga. Tapi lokasi utamanya adalah di Fraser Hill. Kita berkolaborasi bersama Tourism Pahang. Which is lokasi di Banglo Sicily, di Tourism Pahang, yang itu adalah lokasi utama rumah kediaman inilah. Itulah di situlah watak Diana, ibu Ray mencari menjana pendapatan di kata pandemik, membuat tanaman cendawan. Dan lokasi lain adalah di Pertak, Sungai Pertak, Kuala Kubu dan sekitar RTM sendiri. Kita ada juga buat lokasi sendiri kan, di RTM. Kita bina lokasi and bilik siasatan, dia ward apa semua kan. So itu semua kita berterima kasih kepada RTM, staff-staff RTM yang sangat bersemangat untuk menjayakan drama ni.
0: Baik, kita berehat seketika. Selepas ini kita sambung lagi temubual panggung RTM bersama-sama dengan Cik Ikin dan juga Kak Eli Suryati.
2: Terima kasih.
0: Dan terus dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita masih lagi ya, dalam temubual panggung RTM. Pastinya kita katakan panggung RTM bertajuk Miss Lia bersama-sama dengan Cik Ikin dan juga Kak Eli Suriati, pelakon kan, untuk ya panggung RTM ini. Dan mungkin kalau kita tengok kan, Miss Lia ni membawakan ialah kan, nak kata macam mana, panggung RTM yang agak berat tajuknya, dan juga menyentuh isu penyakit mental health dia, dan juga ada juga trauma, dan katanya nak rahsiakan juga macam mana kan panggung RTM tu ya. Dan adakah ini satu isyarat bahawa RTM kini semakin berani dan terbuka meneroka naskah-naskah yang lebih mencabar minda, macam mana agaknya?
1: Ya, saya sebagai penjawat awam, ini satu amanah untuk saya juga untuk menghasilkan karya-karya yang berkualiti, right, untuk rakyat. Gitu kan. Alright, dan sebenarnya ini satu perkembangan yang positif, sebab RTM sekarang bukan hanya sekadar menghiburkan juga, tapi kita membuka ruang kepada perspektif baru. Kan, macam Miss Lia ini sendiri, ianya adalah satu karya yang kita cuba membawa genre yang lebih eksperimental, mencabar minda, dan tapi dalam masa yang sama kita masih ada berpegang pada apa, berteraskan kemanusiaan. Kita tidak sembrono sajalah kan. Dan saya pasti penonton di RTM juga, penonton-penonton RTM ini juga berhak untuk mendapat cerita yang lebih berani, segar, dan meninggalkan persoalan. Bukan kita hanya suap saja kan. Biar mereka semua berfikir apa yang berlaku dan terpulang. Untuk naskah Miss Lia ini sebenarnya kita memberi peluang kepada penonton untuk meletakkan ending itu bagaimana, terpulang pada mereka.
0: Ya, meninggalkan kesan juga ni.
2: Ya,
0: tak sabar-sabar ni.
2: Sangat, sangat. Macam saya cakap masa preview Miss Lia waktu itu, saya kata saya seronok sebab RTM dah pergi kepada satu level yang sangat berbeza untuk mengetengahkan konsep ceritaan. Dia dah tak play safe lagi lah, dan itu harus, kerana karya kreatif ni dia harus lebih berkembang. Jadi macam setiap station dia ada dia punya KPI kan. Tetapi macam katalah certain shot dan sebagainya, tetapi dalam Miss Lia yang saya banggakan dengan Ikin adalah dia punya shot bebas untuk meluahkan konsep penceritaan, dan dia tak terkongkong, dan itu adalah satu pembaharuan yang saya rasa macam wow sangatlah untuk RTM kan. Jadi saya minta untuk pendengar-pendengar Radio Klasik kan, menonton Miss Lia pada hari Sabtu ni jam 9 malam di TV1 untuk kita sama-sama meneroka Miss Lia kan, sebab untuk society kan, yang tak faham kenapa ada kalau kalangan ahli keluarganya mengalami gangguan mental kan. Jadi bila menonton filem ini dia lebih memahamilah tentang trauma, sebab trauma itu bukan hanya pada keluarga yang di sekeliling, sebab dalam society hanya memikirkan pada keluarga yang di sekeliling tanpa melihat masalah apa yang dialami oleh pesakit. Jadi di dalam Miss Lia ini Ikin explore tentang derita penyakit DID ni. Itu yang saya rasa macam sangat terpukul lah dengan arahan Ikin. Sangat bagus, sangat bagus.
0: Alhamdulillah. Dan mungkin ada di antara para pendengar nak ikuti drama ni di TV1 kan. Ada tak agaknya IG agaknya?
1: Okey, sudah pastilah. Okey, saya harap sangat pendengar-pendengar Radio Klasik dapat follow kami, unit drama TV di media sosial, Facebook, Instagram dan TikTok, unit drama TV. Dan of course pelakon-pelakon kita jugalah, follow lah mereka kan, dengan Alice Reti yang followers ramai ni.
0: Dan mungkin ialah masa mencemburi kita kan Kak Eli kan.
2: Ya, tapi satu, kita ada buat OST.
1: Ya, betul. Okey, terima kasih Kak Eli. Okey, untuk drama Miss Lia ni kita ada Runut Bunyi, OST khas yang kita buat, dinyanyikan oleh Reza Shah, ya, iaitu Bintang RTM sebelum ni, dan Afiq, which is Socrate, yang bertajuk Miss Lia. Lagu ini pun lagu yang sangat catchy dan memang betul-betul memberi rasa lah, boleh menjiwai roh cerita ini sendiri.
0: Tak sabar-sabar saya nak menonton. Terima kasih kepada Kak Eli dan juga Cik Ikin ya, dari Unit Drama TV selaku pengarah untuk drama ini ya, Panggung RTM Nislia. Nantikan siarannya pada hari Sabtu pukul 9 malam. 10 hari bulan Oktober
2: ya, di TV 1 dan terima kasih pada pendengar-pendengar Radio Klasik.
1: Terus mendengar Radio Klasik.
0: Baik, terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Nurul Ain di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Di Sabrina?
0: Khabar baik. Puan Ain, macam mana hari ini?
1: Alhamdulillah, sihat-sihat juga di sini.
0: Dah ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai promosi daripada DCM. Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, tuan-tuan dan puan-puan pendengar setia Radio Klasik menggamit kenangan. Apa khabar pagi ni? Semoga semua dalam keadaan sihat, dipermudahkan urusan dan diberi tenaga untuk mulakan hari dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi-pagi macam ni sebelum kita sibuk dengan kerja, urusan rumah, anak-anak dan macam-macam lagi, jangan lupa satu perkara penting, iaitu kesihatan diri sendiri pun kena dijaga. Sebab bila badan rasa lebih baik, nak bekerja, nak urus keluarga, nak bergerak ke sana sini pun kita rasa lebih selesa lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya nak kongsikan satu cerita yang menarik. Pagi ini saya bawakan satu kabar gembira. Ada promosi besar-besaran sedang menunggu anda semua. Tapi sabar dulu, jangan risau, saya akan umumkan sebentar saja lagi. Cuma sebelum itu, saya nak cerita dulu tentang produk istimewa ini supaya tuan-tuan dan perempuan tahu apa yang sebenarnya kita nak beli nanti. Jadi saya nak perkenalkan kepada pendengar Radio Klasik produk kebanggaan kami, iaitu Pati Sarang Burung Walet Perfect 4 dalam 1. Dalam satu botol ni berisi padu 325 ml, ada 4 bahan utama, iaitu sarang burung walet, kelima, rosel dan madu. Semuanya digabungkan menjadi satu minuman yang mudah untuk diamalkan dalam rutin harian kita. Jadi perfect ni bukan ubat ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ia adalah minuman kesihatan yang boleh dijadikan sebagai salah satu ikhtiar untuk jaga kesihatan harian kita lah. Ramai antara kita kadang-kadang pagi dah mula rasa tak bermaya, cepat letih kan, penghadaman pun tak begitu selesa ataupun badan rasa kurang segar. Jadi selain jaga pemakanan, cukupkan air, tidur yang mencukupi dan kekal aktif, kita boleh jadikan perfect sebagai sebahagian daripada rutin penjagaan diri kita. Dan tetap perempuan, bila nak pilih produk untuk diamalkan, mestilah kita nak rasa lebih yakin, betul tak? Sebab kita nak tahu produk yang kita pilih tu mempunyai kelulusan yang diperlukan. Alhamdulillah, perfect mempunyai kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Jadi inilah perkara yang boleh pendengar ambil kira apabila nak mengenali perfect dengan lebih dekat. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kalau kita fikir balik, badan kita ni sebenarnya bekerja tanpa henti setiap hari, dari pagi sampai malam. Macam-macam proses berlaku dalam tubuh kita kan, hadam makanan, buang toksin, hasilkan tenaga, jaga aliran darah dan macam-macam lagi. Bila badan mula penat atau tak seimbang, sedikit demi sedikitlah kita mula terasa kesannya. Sebab itulah ramai yang amalkan perfect sebagai sokongan harian untuk bantu tubuh kembali lebih stabil dan terjagalah. Jadi perfect ini bukan jenis minum terus nampak perubahan mendadak. Tapi bila diamalkan secara konsisten, perlahan-lahan badan mula rasa lebih selesa dan lebih bertenaga. Okey, tuan-tuan perempuan, kalau nak tahu kenapa ramai suka amalkan perfect, sebab ramai yang kata bila minum secara konsisten, badan rasa lebih bertenaga dan tak cepat lesu. Kadang-kadang kita ni kan bangun pagi pun rasa penat lagi, betul tak? Buat kerja sikit dah mula tak bermaya. Jadi perfect ni bantu menyokong tenaga badan secara semula jadilah. Okey, selain itu, ramai juga amalkan perfect ni untuk bantu jaga sistem pencernaan. Bila perut kita ni banyak angin atau dalaman tak berapa nak selesa, memang badan rasa berat dan tak sedap. Bila pencernaan lebih lancar, badan pun rasa lebih ringan dan selesa nak bergerak ke sana sini. Kemudian untuk sendi-sendi sakit lutut, kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan, bahan dalam perfect membantu baik pulih sendi kita, kurangkan rasa lenguh-lenguh tadi, sakit lutut, bahu dan macam-macam lagi. Nak bangun dari duduk pun tak berat, adu-adu macam selalu kan. Jadi bila badan bersih dari dalam, sistem lancar, hormon seimbang, kulit pun mula tunjuk hasil. Tak perlu make up tebal-tebal. Senang cerita, perfect bantu kita dari dalam keluar, dari sistem dalaman sampai ke seri wajah. Bukan ubat, tapi makanan tambahan yang bantu tubuh badan kita ni kerja dengan lebih teratur dan tenang. Macam enjin kereta juga, bila cukup minyak, cukup air, cukup servis, jalan pun lancarkan. Badan kita pun sama. Bila cukup zat, cukup rawat dalaman, barulah kita boleh rasa hidup ni lebih ringan dan bertenaga, insyaAllah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan satu tawaran yang memang menarik untuk anda hari ini. Kalau harga biasa perfume ialah RM155 sebotol, kali ini kami turunkan harga dengan dua pilihan promosi, iaitu package yang pertama 6 botol perfume hanya RM200 sahaja. Dan kalau anda nak lebih banyak, kita ada package yang kedua ni, 10 botol perfume pula hanya RM300. Cuba kita kira, untuk package 6 botol, anda dah dapat 6 botol perfume dengan hanya RM200 kan? Tapi kalau tambah lagi RM100 lagi, anda terus dapat 10 botol. Maksudnya dengan tambahan RM100 sahaja, anda dapat 4 botol lagi. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau memang dah biasa ambil perfume untuk diri sendiri atau keluarga, package 10 botol memang boleh dipertimbangkan. Kalau nak ambil 6 botol pun boleh, tak ada masalah. Ikut mana yang sesuai untuk anda. Dan yang paling menarik, tak kira anda pilih package 6 botol ataupun 10 botol, penghantaran adalah percuma ke seluruh Malaysia. Tak perlu tambah kos penghantaran. Buat tempahan, berikan alamat dan kami akan uruskan penghantaran terus kepada anda. Okey, 6 botol RM200 dan 10 botol RM300 penghantaran percuma. Tapi kena cepat tahu, sebab bila orang dengar saja percuma penghantaran, memang berebut-rebut orang nak beli buat stok. Promosi pun tamat tepat jam 6 petang ini. Jadi siapa yang tengah dengar sekarang, jangan tunggu-tunggu, sementara jam belum pukul 6 petang, cepat-cepat buat keputusan dan terus capai telefon, call atau WhatsApp 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baik, DJ, kita berhenti sebentar.
0: Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kembali mendengar rancangan tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Nurul Ain di talian. Hello Puan Ain, silakan.
1: Terima kasih DJ Sabrina. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kembali semula bersama saya di ruang udara Radio Klasik pagi ini. Tadi kita dah umumkan promosi istimewa Perfai untuk hari ini dari harga asal RM155 sebotol. Hari ini kita ada dua pilihan package yang memang menarik. Package pertama, 6 botol Perfai hanya RM200 sahaja. Dan kalau anda nak terus ambil lebih banyak, kita ada package kedua ni, 10 botol Perfai hanya RM300. Dua pilihan, satu promosi yang istimewa. Nak pilih 6 botol boleh, nak terus ambil 10 botol pun boleh. Dan paling best, kedua-dua package ini percuma penghantaran ke seluruh Malaysia, termasuk pendengar-pendengar kita yang duduk di Sabah dan Sarawak juga. Dan promosi ini khas untuk hari ini saja dan sah sehingga jam 6 petang ini. Lepas tu harga akan kembali seperti biasalah. Jadi saya ingatkan, sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor ini sekarang juga untuk dapatkan promosi Perfai 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD pun boleh, tunggu barang sampai nanti baru bayar, tak ada masalah. Jadi rebutlah peluang ini sekarang, insyaAllah kesihatan diri dan orang tersayang terjaga. Baik, tak terlalu fine. Kalau kita tengok cara orang dulu menjaga kesihatan, memang luar biasa usaha mereka kan. Sanggup pergi jauh ke hutan, cari akar kayu, kumpul daun herba dan rebus berjam-jam semata-mata nak jaga tubuh badan. Tapi sekarang alhamdulillah, semua itu tak perlu lagi. Sebabnya semua kebaikan dan hasil yang mereka cari dah terkumpul dalam satu botol Perfai. Lengkap, mudah dan terus boleh dinikmati setiap hari. Di dalamnya pula terkandung delima, rozal, madu dan sarang burung walet, empat anugerah alam yang sejak turun-temurun dipercayai membantu tenaga, kecantikan dan kesihatan haraman. Kalau dulu dapur berasap nak sediakan air herba, betul tak? Sekarang tak perlu dah. Buka saja botol, ambil ikut sukatan dan minum. InsyaAllah tubuh dapat manfaatnya dengan cara yang jauh lebih mudah, cepat dan moden. Jadi, maka berkali-kali jugalah saya sebutkan, bukanlah Perfai ni ubat penyembuh segalanya. Tetapi satu usaha, satu ikhtiar, satu jalan menuju kesihatan yang lebih terjamin. Tua muda, lelaki, perempuan, semuanya dapat menumpang manfaatnya. InsyaAllah dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Jadi sebenarnya dah ramai sangat yang mencuba. Dan alhamdulillah mereka kongsi rasa perubahan yang sangat menggembirakan. Badan terasa lebih ringan dan bertenaga. Sendi pun tak mudah sengah-sengah macam dulu. Malam pula tidur lena. Bangun pagi pun rasa segar je kan. Jadi sistem pencernaan pun makin lancar. Kulit pun perasaan makin berseri-seri. Tak kusam seperti sebelum inilah. Dan ada juga yang cerita, bacaan gula, bacaan kolesterol serta tekanan darah mereka jauh lebih stabil berbanding sebelum ini. Lagi-lagi sekarang tengah musim jerebu ni. Jadi apa yang kita dapat daripada Perfai ketika musim jerebu? Bukan untuk merawat jerebu, tetapi kita boleh jadikan ia sebagai salah satu ikhtiar menjaga rutin kesihatan. Yang penting jangan lupa cukupkan air dan jaga diri daripada pendedahan kepada jerebu lah. Jerebu kita tak boleh kawal, betul tak? Tapi cara kita menjaga diri boleh kita usahakan. Okey, saya nak cerita sikit lah. Macam mana cara nak minum Perfai ni? Sebab ia pasti, kita tak perlu minum banyak pun. Untuk orang dewasa, cukup ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan lah. Dan 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Kalau kanak-kanak pula, ambil 1 sudu kecil pagi dan malam pun dah cukup. Yang penting, konsisten. Minum setiap hari. InsyaAllah kesannya kita akan rasa sedikit demi sedikit. Kalau tuan-tuan perempuan sedang makan ubat dari hospital, boleh minum Perfai seperti biasa. Cuma jarakkan 1 hingga 2 jam selepas ambil ubat, barulah minum Perfai. Jadi hari ini berilah diri sendiri peluang, cuba Perfai sebagai langkah kecil tapi impaknya tu besar untuk kesihatan. InsyaAllah bila badan sihat, hari-hari kita jadi lebih bertenaga, ibadah lebih lancar, urusan harian pun teratur kan. Kesihatan bukan sekalian hak diri sendiri tau tuan-tuan dan puan, tapi juga hadiah terbaik untuk orang yang kita sayang. Jangan tunggu lagi, mula jaga badan hari ini, esok pasti lebih bermakna, insyaAllah. Jadi baik tuan-tuan dan puan, kalau anda tengah tercari-cari minuman kesihatan yang sedap, berkhasiat dan berkesan, insyaAllah inilah dia pelpat. Ha, dan sekarang ini berpaling gembira untuk hari ini, kami ada dua pilihan pakej untuk anda pilih lah. Pakej pertama, 6 botol Perfine hanya RM200. Pakej kedua pula, 10 botol Perfine hanya RM300. Ha, nak pilih yang mana ni? Tengok pada keperluan anda, okey? Yang penting, kedua-dua pakej memang harga istimewa kita bagi. Dan paling pendengar-pendengar kita suka adalah penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Ha, jadi tak kira anda di mana, buat sahaja tempahan dan kami akan uruskan penghantaran terus kepada anda. Kalau tengah fikir-fikir lagi tu, jangan lama sangat tuan-tuan perempuan. Sebab promosi hebat ini tamat jam 6 petang nanti. Jadi jangan tunggu lagi, WhatsApp atau telefon segera ke 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah tuan-tuan, selesai sudah perkongsian kita pagi ini dan insyaAllah saya akan kembali lagi dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat untuk anda semua. Sementara itu, jaga diri baik-baik, minum air secukupnya dan jangan lupa produk hebat kami semestinya pasti sarang burung walet Perfine. Sekali rasa, pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini Puan Nurul Ain ya, untuk rancangan Tajaan DCM Herbs Legacy. Dan selepas ini nantikan Nostalgia di Klasik akan menemani saudara.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik dan rakaman piring hitam.
5: Ingin ku melihat

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang 11.13 minit pagi. Baru sebentar tadi lagu daripada Dato' Ahmad Daud ya, bertajuk Senyummu yang telah dirakamkan pada tahun 1960. Adakah yang suka senyum ya? Ada yang kata senyuman ni penawar duka, senyuman ni membawa rezeki kepada diri kita dan juga orang-orang yang tersayang. Jadi senyumlah ya, senyumlah ya, dan teruskan mendengar nostalgia di Klasik. Dan seterusnya kita berhibur pula dengan lagu daripada Fazidah Jonin bertajuk Bintang Hati.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Nostalgia di klasik.

0: Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang.
1: Nostalgia di klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan film.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Menelusuri lagu-lagu

rapat. Kukunya menjering tapi tangannya cepat. Bila digletik, jangan memetik. Hei, jaga-jaga, jangan terlalu rapat. Kukunya menjering tapi tangannya cepat. Bila digletik, jangan memetik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi. Lagu daripada Jasni bertajuk Ruhaidah baru saja berlalu, yang telah dirakamkan pada tahun 1957. Dan saya juga nak kongsikan dengan saudara, ya, lagu-lagu selain pada lagu daripada lagu bertajuk Ruhaidah, beliau juga cukup popular dengan lagu Puteri Remaja Berdendang Ria Cuitaku, lagu Tari Selendang dan juga Menari Kalipso. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina melalui WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128, ya. Selamat pagi kepada Kak Rohaya Jack dari Kuching, Sarawak. Tak lupa juga orang Sarawak juga, Pak Kaduk kita. Terima kasih mendengar Nostalgia di Klasik. Kita ada Zairina Arifin Jelutong Pulau Pinang yang katanya, ya, sedang siapkan laksa. Wah, untuk makan tengah hari sambil mendengar Radio Klasik. Dan ini pula dari Kedah ni, Pradis Edeng dari Kampung Baru Titi Akar, ya. Katanya sejak pagi, hujan seawal pagi sampailah sekarang di kampung saya. Semoga baik-baik belaka untuk semua. Kalau tadi kita dengar lagu Ruhaidah, seterusnya kita bersama-sama dengan penyanyi Julia, Hatiku Rindu.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu Durian baru saja berlalu disampaikan oleh ya Datuk Haji Zainal Alam SM Zainul Abidin yang dilahirkan pada 5 Mac 1926 ya. Pastinya selain daripada lagu Durian, beliau juga cukup popular dengan lagu Susu Mambo, Merdeka Malaya, lagu Undilah ya, lagu pilihan raya Melaya pertama yang telah dirakamkan pada tahun 1955. Kemudiannya lagu Rumput di Padang, lagu Bahasa Jiwa Bangsa, Malaya Merdeka, Bunga Raya, lagu Ibuku, selain pada lagu Durian ya. Dan pastinya bercakap mengenai durian ni, mungkin ada di antara ibu kita yang masak gulai apa, ikan patin masak, wah, tempoyak. Ha, ada juga kadang-kadang bila alah kan kata resipi yang lama-lama ni, ada juga yang masak gulai putih durian. Sedapnya, makan pula dengan sambal belacan dan juga ikan sepat goreng. Alhamdulillah, terasakan lapar pula. Pun terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara mendengar nostalgia di klasik. Jika saudara mungkin rindu dengan lagu-lagu lama, lagu-lagu klasik kan, lagu Piring Hitam kan, nantikan malam ini pada pukul 10 malam hingga pukul 11 malam. Dan lagu terakhir pilihan Sabrina untuk hari ini daripada Laila Sani. Bagi saudara yang mungkin termenung tu, jangan termenung tu, teruslah kan, layan Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan Tajuk NSQ Resources Sendirian Berhad bersama-sama dengan Cik Azman di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sabrina.
0: Apa khabar hari ini, Cik Azman?
1: Alhamdulillah, baik, insyaAllah.
0: Dan ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai promosi NSQ hari ini, silakan.
1: Okey, baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami. NSQ Minuman Parti Sarang Burung Wahid. Dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. InsyaAllah tuan-tuan, saya nak doakan buat semua yang mendengar pada ketika ini atas urusan kita, urusan rezeki kita, kesihatan kita, segalanya dipermudahkan. Ya, Sabrina. Amin, amin, amin. Rabbal alamin. Okey. Yeah. Jadi untuk promosi dan juga tawaran minuman Parti Sarang Burung Walid, minuman yang menjadikan tahap kesihatan kita semakin hari semakin baik, tuan-tuan. Bukan ubat, tapi ianya adalah minuman tambahan. Minuman tambahan Parti Sarang Burung Walid ini bukan air, tetapi ianya adalah parti pekat yang mana telah pun mendapat persetujuan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti. Jadi tak perlu risau untuk anda, untuk tuan-tuan, untuk sahabat saya di luar sana yang banyak sangat kali, ya, bila kita ni nak tidur kadang-kadang ada masalah usus, Sabrina, ada masalah di dalam perut, kan, ada masalah penghadaman, berdiri lama tak boleh, Cik Puan, oi, kita ni tak boleh berdiri lama, kadang-kadang buat kerja kat luar rumah tu pergi sidai baju, kan, dengan matahari, dengan cuaca jerebu macam ni, rasa dada ni sempit, nak bernafas susah, kerap kali rasa berpeluh tak tentu arah, lepas tu nak pitam pula, ni nak baring saja badan kita ni, tuan-tuan. Jadi kita tak nak macam tu dalam keadaan lemah, badan kita rasa macam tak kuat, tenaga tak ada. Jadi insyaAllah mari kita ikhtiar sehat bersama dengan produk NSQ Parti Sarang Burung Walid ini, yang mana pengambilannya semudah 2 sudu pagi, ya, sebelum sarapan, dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur, tuan-tuan. Ha, jadi lihat perbezaannya, minggu ini kita minum, insyaAllah minggu depan kita dah nampak kesan yang sangat positif dalam tubuh badan kita. Ha, rasa macam bila bangun tu, ya, kita tak ada rasa lagi, kurang dah rasa, ya, kebas-kebas dekat kaki, kadang-kadang semut kiri kanan dekat kaki ni, rasa nak hantar-hantar lantai ni, rasa nak marah-marah dengan kaki ni, kan. Jadi kita tak nak macam tu, tuan-tuan. Antara manfaat dan juga kebaikan yang ada di dalam minuman Parti Sarang Burung Walid NSQ ini, ia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Ia menguatkan sistem urat dalam tubuh badan kita. Jadi untuk anda semua yang mana ada masalah-masalah kesihatan, selalu lemah, sengal itu, sengal ini, rasa macam nak pitam, nak tombang, kan, jom kita ikhtiar sehat bersama dengan produk minuman Parti Sarang Burung Walid. Dan juga untuk promosi hari ini, apa yang kami tawarkan untuk anda, kita sedang jalankan kempen beli dan menang pakej umrah kita, Sabrina, dengan pembelian serendah RM100, anda layak untuk join ataupun sertai kempen beli dan menang pakej umrah sebanyak RM10,000 setiap seorang. Dan NSQ sedang mencari 20 orang pemenang itu. Jadi yang paling mudah, bila sampai nanti produk di depan rumah tuan-tuan, ya, kita scan saja nama, nanti masukkan nama dalam apa sistem, kita akan simpan dan kita akan maklumkan untuk cabutan pada hari tersebut, insyaAllah. Jadi untuk promosi hari ini, 3 botol RM100, 250 ml di botol dan botol kaca, 3 botol RM100, yang mana baru nak cuba, yang mana baru nak tahu, banyak manfaat, hari ini dapatkan promosi 3 botol RM100 atau boleh dapatkan promosi 10 botol RM300. Jadi tuan-tuan boleh terus buat tempahan sekarang, hubungi kami di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp di talian kita juga 016-200-4348, 016-200-4348. Yang mana nak buat pembelian secara datang walk-in di mana-mana cawangan SQ berhampiran dengan tuan-tuan, boleh, tak jadi masalah, datang pada waktu bekerja, ya, tuan-tuan. Ataupun boleh juga buat pembayaran sekarang secara transfer online atau tunggu barang sampai baru bayar. Boleh tak jadi masalah? Dan apa kata Sabrina, sementara kita nak tunggu panggilan ini semakin masuk dan masuk dan masuk, apa kata kita berehat sebentar?
0: Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita masih lagi dalam rancangan Tajaan SQ Resources Sdn Bhd, ya, bersama-sama dengan Cik Azman di talian. Hello Cik Azman.
1: Ya, baik. Terima kasih kepada Sabrina. Jadi kita teruskan lagi bersama pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang terlepas dengar apa yang NESQ nak berikan tawaran promosi untuk hari ini. Ya, kami berikan tawaran promosi kempen dan beli. Beli dan menang. Pakej umrah kita sebanyak RM10,000 dan juga kita nak cari seramai 20 orang. Kempen ini masih lagi berlangsung. Dan insyaAllah apabila tuan-tuan beli dengan kami produk yang sampai ke tangan tuan-tuan di kotak, di luar kotak itu nanti ada satu QR code. Nanti tuan-tuan scan nama, masukkan maklumat diri tuan-tuan. InsyaAllah nama tu akan masuk secara automatik di dalam sistem kita. Dan saya juga akan maklumkan bila tarikh untuk kita cabut siapa antara 20 orang yang bertuah itu. Kita akan bawakan mereka ke Mekah. InsyaAllah kita nak satu kenangan yang mana pakej RM10,000 kita akan berikan setiap seorang. Jadi dah cukup-cukup menarik. Mungkin asbab daripada kita, niat kita nak beli untuk kesihatan tubuh badan, tapi dapat bonus, dapat pakej pergi umrah tajaan daripada NESQ. Ya Allah, seronoknya. Jadi kepada mak-mak kita, ayah-ayah kita ataupun sahabat-sahabat saya yang sekarang ini kerap kali solat di kerusi roda, ada kala terbaring lama baru nak bangkit. Kaki ni rasa macam apa, sebu-sebu. Kaki ni ada rasa macam tak boleh nak berdiri lama. Ada masalah tulang lutut yang sangat-sangat sakit. Tulang belakang yang sangat sakit. Jadi tuan-tuan, hari ini NESQ tawarkan pembelian 3 botol dengan harga RM100 saja tuan-tuan. 3 botol RM100 berbanding harga asal 3 botol ini dah hampir RM280. Jadi apa kata hari ini kita cuba dahulu tuan-tuan dengan pembelian 3 botol RM100 atau tuan-tuan boleh dapatkan promosi jimat yang kedua, iaitu pembelian sebanyak 10 botol RM300. 10 botol RM300. Jadi mana-mana pilihan yang tuan-tuan nak buat, tak jadi masalah. Kami tetap akan nyawa itu kita nak membantu semua orang di luar sana, tambah khususnya kepada ibu-ibu dan ayah. Mungkin semakin hari usia kita tuan-tuan semakin meningkat, tapi tenaga kita semakin menurun. Ada yang pergi menebas, ada yang pergi meracun, ada yang turun ke bendang, ada yang kait sawit, buah kelapa, buah nyom, macam-macam kerja. Mak ayah kita ada yang berniaga tepi jalan kena cuaca panas. Lagi satu menariknya, minuman pati sarang berwalid ini juga ia boleh dijadikan sebagai masker muka kesegaran kulit wajah kita tuan-tuan. Sebelum tidur kita ambil sedikit masker sarang berwalid itu, kita sapukan di wajah muka kita, biarkan selama dalam 15 minit ataupun setengah jam. Nanti sebelum tidur cuci balik muka, tengok esok cantik kulit wajah kita. Jadi untuk anda yang nak buat tempahan sekarang, boleh hubungi kami di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp juga di talian kami 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi yang mana nak membuat pembayaran secara transfer online ataupun tunggu barang sampai baru bayar, ada sedikit cas penghantaran untuk anda. Jadi berbaloi sangat tuan-tuan. Kalau ambil yang 10 botol itu harga asalnya hampir RM1,000, tapi untuk anda hari ini RM300 kita nak bagi edisi khas umrah produk kita ini. Selain daripada ia membantu meningkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita tuan-tuan, kesegaran bila bangun pagi rasa segar, tidur kita dah lena, sebelum ini terganggu pukul 3-4 pagi rasa macam nak pergi ke tandas, ada masalah perut lagi, pembuangan kecebong besar. Jadi kita tak nak macam tu, kita nak sekel kita dalam keadaan yang sangat gembira, yang sangat riang, yang sangat rasa bahagia bersama dengan orang yang kita cinta dan juga orang yang kita kita sayang. Jadi untuk anda juga tidak terlepas yang mana nak beli kurang lagi daripada promosi yang kami tawarkan di Radio Klasik, anda boleh juga layari ataupun datang ke sosmed kedai kita. Kita ada di TikTok, kita ada di Shopee. Boleh lihat untuk pembelian satu botol ataupun produk-produk lain daripada Parti Suara Murwali. Kita ada juga produk-produk minuman daripada Buah Rozal kita. Jadi untuk anda sekali lagi, saya nak maklum untuk tawaran promosi hari ini kita buka sampai jam 6 petang saja tuan-tuan. Ya, yang mana nak buat pilihan, yang nak tambah stok boleh dapatkan promosi 3 botol RM100 atau 10 botol RM300. Jadi tuan-tuan boleh hubungi untuk tempahan sekarang di talian 013-245-5548 013-245-5548 atau 016-200-4348. Jadi saya suka dan juga gembira bila tuan-tuan juga rasa gembira dengan keadaan kesihatan tuan-tuan sekarang. Dan insyaAllah Sabrina, lain waktu, lain masa, yeah, kita jumpa lagi bersama dengan NSQ Minuman Parti Sarang Murwali. Ingat, nak cantik, nak sehat, sentiasa bersama kami. Terima kasih kepada Sabrina. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azman untuk rancangan Tajuk NSQ Resources Sendirian Berhad, ya, selama 15 minit. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.

0: Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.

Radio Klasik menggamit kenangan. Sama-sama kita saksikan ya majlis tilawah dan juga hafazah Al-Quran peringkat antarabangsa ya bermula hari ini ya di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, dan saudara juga boleh saksikan menerusi TV1. Dan sebagai panduan kita bersama, akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 1.04 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan nantikan juga berita pada pukul 1 tengah hari. Dan selamat menjamu sira kepada saudara sambil mendengar Radio Klasik. Wah, menjamu sira, Alhamdulillah. Kalau tadi kita dengar lagu daripada Datuk Malik Rizwan, ya, klip-klip Kusangka Api dan seterusnya, kita bersama-sama dengan Nora Riza Idris ya, lagu Joget untuk saudara, Joget Si Kaduk Junjung.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan. Hanya

Keselamatan murid, tanggungjawab ibu bapa, warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Mong Lai, dan kemudiannya setelah dilantik presiden berjumpa kali kedua, pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing, di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia, dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital, selepas gempa bumi. Dengan dua syarat. Pertama, layanannya agak lebih munasabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan. Dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah 10.7 bilion ringgit setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu Datuk Seri Jalaluddin Alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah bayaran terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tadbir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna, dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam bencanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
5: Pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So, kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka, kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan

elektrik. Keperkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olise muncul watak penting dengan meledak dua gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiré Doué, Ryan Cherki dan dua jaringan Olise. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Melodi Klasik.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu, kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk DJ Dave bertajuk Seruling Kasih yang telah dirakamkan pada tahun 1976. Saya nak menyapa rakan-rakan kita yang telah menghantarkan ucapan ya, seperti Kasih Latifah, selamat tengah hari. Tak lupa juga kita ada Kak Ajah Sariah Haji Kasih dari Sedenak Paguh ya. Dan selamat tengah hari juga untuk rakan kita Cik Nizam dari Johor Negeri Sembilan ya. Katanya semoga semua pendengar sihat walafiat hendaknya ya. Dan salam juga daripada Cik Isa Uda dari Tanjung Malim, Kak Amidah Kasim dari Batu Berendam Melaka, dan ini pula Kak Lang Jerantut. Katanya dah petik sayur belakang rumah ni, nak masak apa tu, nampak macam terung. Mungkin nak goreng terung rasanya kan. Dan salam juga untuk Cik Abdul Jalil Paimi dari Kota Tinggi, Johor, Kak Nuri Angkasa yang katanya kalau nak buat sambal belacan, oh kalau masak ya dari emak, kalau pandai buat sambal belacan tu bermakna kita lulus ujian memasak. Jadi tiap-tiap hari kenalah menumbuk sambal belacan dan semuanya segalanya hanya tinggal kenangan. Itu dia. Kadang-kadang kan betul juga apa yang dikatakan oleh Kak Nuri Angkasa kan, bila seorang perempuan tu setinggi mana pun belajar, bila masuk ke dapur tu, itu adalah pelajaran kehidupan kita sebenarnya ya. Dan kita teruskan hiburan kita. Kita dengar lagu ini daripada Datuk Seri Siti Nurhalisa, lagunya bertajuk Cindai.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang 1:53 minit tengah hari. Nampaknya setakat ini saja tugas Sabrina untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa esok pada waktu yang sama, 10 pagi hingga pukul 2 petang dalam Melodi Klasik. Dan untuk mestika klasik sehingga pukul 6 petang, bertemankan Diani Syazina Ahmad Rasti. Kan nantikan ya, dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu 60-an, kemudiannya ada lagu 70-an dan juga 80-an. Pilihan juga Diani untuk saudara. Saya tinggalkan saudara dengan pantun ini. Bunga melur berjinjang-jinjang, bunga mawar dalam raga, minta doa umur panjang, lambat laun bertemu juga. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Lahan. L-A-H-A-N. Lahan. Lahan adalah lagu.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dato' Ir Rahman Hassan bersama dengan Orkes Nirwana. Tak mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Diani Syazlina. Selembut lidah berbicara, semanis kata. Kembali menemani saudara. Pastinya saya akan terus bersama dengan saudara sehingga pukul 6 petang nanti, tentunya dalam Mestika Klasik. Dan terima kasih untuk Sabrina Arifin yang dah pun menemani saudara. Jadi kepada saudara yang dengar menerusi frekuensi ataupun menerusi RTM Klik, jangan tukar siaran saudara. Pastikan terus kekal setia dengar Radio Klasik. Tak kira di mana jua saudara berada waktu ini, dia ni nak terus temankan saudara dengan lagu-lagu irama pop Yeye, diselang-selikan juga dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an yang akan terus merancakkan lagi petang saudara hari ini. Seperti lagu ini, M. Fazil bersama dengan Le Costes, Sayang Oh Sayang. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Alina Rahman bersama dengan Impian Batiks, lagu yang berjudul Hilangkan Berganti.

Lagu ciptaan Yus Nor F, lagu yang berjudul Ku Nanti Kau Pulang. E. Ramli baru saja menghiburkan saudara. 2:16 petang. Selamat petang untuk saudara. Seperti biasa, di waktu ini sehingga pukul 6 petang nanti, saya nak ajak saudara untuk terus kekal berinteraksi bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik. Seperti biasa, hantarkan ucapan ataupun kiriman saudara kepada seseorang yang mungkin dirindui waktu ini, nak pulang ke kampung tak sempat kan, tapi boleh hantarkan kiriman saudara menerusi WhatsApp 0135656128. Hantarkan sekarang juga untuk Danny bacakan sebentar sahaja lagi. Apapun, bagi saudara yang sedang memandu waktu ini, kalau ada kesesakan yang luar biasa, nak kongsikan juga pun boleh. Ataupun saudara yang berada di rumah waktu ini, mungkin ada nak menyediakan juadah pada petang nanti, nak kongsikan juga apa agaknya juadah pada petang nanti bersama dengan keluarga tersayang, juga boleh kongsikan bersama dengan saya. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan. Ada lagu nyanyian Taufik Haji Ali bersama dengan Orkes Kenangan Murni, lagu yang berjudul Mencari Ganti. Dan juga selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Mustafa Saleh bersama dengan Le Malinja, lagu yang berjudul Peristiwa Membawa Gangguan. Semuanya dalam Mustika Klasik.

Rubiah Lubis dengan Katakan. Kalau hari ini kita diberi peluang untuk katakan sesuatu kepada seseorang, apa yang saudara nak katakan? Mungkin nak katakan terima kasih kepada seseorang yang pernah hadir ketika saudara susah, ataupun katakan maaf kepada hati yang pernah kita lukakan, ataupun katakan rindu kepada seseorang yang sudah lama saudara tak bertemu, atau mungkin nak katakan sayang kepada seseorang yang selama ni kita cuma mampu pandang dari jauh je. Jadi kalau petang ni kalau ada satu perkara yang ingin saudara katakan, katakanlah. Nak kata apa? Boleh kongsikan bersama dengan saya. Tak perlu panjang. Satu perkataan pun cukup untuk saya bacakan sebentar sahaja lagi. Dan saya juga nak katakan selamat petang kepada saudara yang terus menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp Radio Klasik waktu ini, antara sahabat-sahabat kita. Selamat petang, Danny, nak ucapkan kepada Kak Kasmah yang berada di Bangi, tak dilupakan juga. Ada Den Pau yang berada di Kampung Seri Serendah, hadir sentiasa bersama Radio Klasik, layan di tapak Pulau Ketam. Dan juga kita ada Muhammad Manan Barat yang berada di Negeri Sembilan, Kak Zaliha Husin yang berada di Ipoh. Tak dilupakan juga ada Atih Yaakob yang berada di Port Dickson, Kasim Othman. Juga kita ada kiriman ini berikutnya, datangnya dari Mama Ila Labu. Santai je baru lepas makan sambil dengar Mestika Klasik dulu, kini dan selamanya. Terima kasih banyak. Juga ada Kak Ruzita Abdullah, Kak Rohaya Jack yang berada di Kuching, Sarawak dan ramai lagi ni. Nanti saya akan sebutkan nama-nama saudara. Tapi kita nak teruskan lagi hiburan. Ada lagu nyanyian Afida S bersama dengan The Sick Lab Boys, lagu yang berjudul Jangan Goda. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dulu lagu ini, Ghazali Ghani, Teruna Dara.

Ciptaan Esmilda, Luka Lama Terguris Kembali, lagu nyanyian Ellie Katz. 2.40 minit petang, baiklah saudara. Alunan Ayat Suci bakal bergema mempertemukan para Qori dan juga Qoriah serta Hafiz dan Hafizah dari seluruh dunia dalam sebuah pentas penuh berprestij. Jadi bermula hari ini sehingga 10 Oktober 2026, saudara boleh saksikan secara langsung menerusi TV1 Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-66. Bermula 9 pagi hingga 11 malam, saudara boleh hadir ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur kerana masuk adalah percuma. Dan sebenarnya pelbagai aktiviti menarik juga turut diadakan bagi saudara yang hadir. Dan bersempena bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga turut membawakan pameran seni khat sedunia bersempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran. Jadi saudara boleh saksikan sendiri keindahan seni khat dan dari perspektif yang lebih dekat, setiap lenggok pena, susunan huruf dan juga kehalusan seni yang membawa nilai sejarah, kreativiti serta kecintaan terhadap Al-Quran yang merentasi zaman dan juga sempadan. Jadi sama-sama kita memeriahkan kalau saudara yang hadir ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada malam ini untuk sama-sama menyaksikan sempena dengan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66 bagi tahun 2026. Baik saudara, kita nak teruskan lagi hiburan. Selepas ini ada lagu nyanyian SG Bang bersama dengan The Tunes 5. Lagu yang berjudul Peristiwa Lama. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagu ini, Wahid Satiq. Lagu yang berjudul Si Manis.

Dato' Khadijah Ibrahim dengan Potret Kasih, lagu rakaman pada tahun 1980, membawa kita ke pukul 2.54 minit petang, menghampiri pukul 3 petang. Selepas pukul 3 petang nanti, ada lagu nyanyian MY Maznah dengan Rindu, juga ada lagu nyanyian Eh Halim Kudaan, juga ada lagu nyanyian Mike Ibrahim Bebas Ria, juga ada lagu nyanyian M. Bakri bersama dengan The Antarctics Manis Manja, semuanya selepas pukul 3 petang nanti. Tapi sebelum tu, ayuh kita nak teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Le Kafilas, Oh Kekasihku.

0: Tiga Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Pilih Radio Klasik sebagai teman saudara tentunya dalam Mestikan Klasik. Dan untuk di jam ini, seperti yang saya janjikan, saya akan putarkan lagu-lagu yang dah pun saya sebut sebentar tadi, tapi bukan sekarang, kejap je lagi. Saya nak kongsikan juga bersama dengan saudara. Tahukah saudara, hari ini 6 Oktober merupakan sempena hari Cerebral

yang menjejaskan pergerakan dan juga postur badan akibat kerosakan pada otak yang sedang membesar. Jadi sama-sama kita tingkatkan kefahaman, hapuskan stigma dan juga membuka lebih banyak ruang kepada individu dengan cerebral palsy untuk terus berkembang, berkarya dan menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Dengan tema unik dan bersatu, mengingatkan kita bahawa setiap individu memiliki pengalaman dan juga keupayaan yang berbeza. Tapi kekuatan sebenar lahir apabila masyarakat memilih untuk memahami, menerima dan juga menyokong. Sama-sama kita bina persekitaran yang lebih inklusif, mudah diakses dan menghargai setiap potensi. Baiklah saudara, kita nak teruskan lagi hiburan untuk di jam ini. Pada jam ini, lagu yang akan saya putarkan, lagu nyanyian M. Osman bersama dengan Love Phantoms, Desa Suci. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu S. Ahmad bersama dengan Orkes Mutiara Timur, lagu yang berjudul Oh Maria.

0: dia dan lagu Adila.
1: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila,
2: sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila,
1: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
4: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
5: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Uci Rashid dengan Sunny bersedia menghiburkan saudara. 3:17 minit petang. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 6 Oktober 2026 bersamaan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Masuk waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu Sabah pada pukul 3:21 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3:23 minit petang. Kuching Sarawak 3:41 minit petang. Johor Bahru Johor 4:06 minit petang. Kuala Terengganu 4:12 minit petang. Kuantan Pahang 4:10 minit petang. Kota Baru Kelantan 4:17 minit petang. Bandaraya Melaka 4:13 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4:14 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4:17 minit petang. Ipoh Perak 4:20 minit petang. Georgetown Pulau Pinang 4:23 minit petang. Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4:24 minit petang. Kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini. Lagu nyanyian Raja Ahmad, Adakah Yang Punya?

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.

keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

3:30 minit petang berlalu menghiburkan saudara. Sebentar tadi lagu nyanyian Heavy Machine dengan Gelombang Cinta. Baiklah saudara, selamat petang. Danny nak terus menyapa sahabat-sahabat kita di WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Uncle Fauzi yang berada di Cyberjaya. Sampaikan salam juga untuk rakan-rakan Uncle ya. Sebabnya semua dengar Radio Klasik waktu ini. Terima kasih banyak. Dan juga kita ada kiriman daripada Halim Tekam yang berada di Jerantuk Pahang. Katanya dulu, kini dan selamanya sentiasa bersama Radio Klasik. Juga kita ada Abang Zulkona dari Meru Kelang. Tengah layan Radio Klasik waktu ini sambil memandu lori di frekuensi 98.3 di Lembah Kelang. Hati-hati untuk Abang Zulkona, semoga selamat sampai ke destinasi. Kemanalah tujunya ya hari ini. Apapun, terus jadikan Radio Klasik sebagai pilihan pemanduan saudara waktu ini. Dan Diani doakan juga semoga semuanya dipermudahkan urusan. Baik, selamat petang juga untuk Long Basri yang berada di Pulau Pinang. Mesti Kak Klasik tetap di hati dan nak sampaikan ucapan buat Din Janggut yang berada di Taman Mutiara Kulim. Semoga senyum selalu. Dan juga kita ada kiriman berikutnya ini datangnya daripada Bujang Dawi yang berada di Seratok, Sarawak. Nak buat ucapan terima kasih kerana dah pun siarkan lagu Ku Nanti Kau Pulang tadi. Sangat mengimbau kenangan masa lalu. Juga selamat petang untuk Mamat Nazri bin Chali yang berada di Kampung Temin, Sungai Siput, Perak. Rahmah Muhammad yang berada di Kota Tinggi, Johor. Tak dilupakan juga Kak As yang berada di Felda Belitung, Kluang, Johor. Katanya selamat petang, salam mesti Kak Klasik. Sambil berniaga ni tetap layan Radio Klasik. Lagu-lagunya semua mengambil kenangan, memang terhibur dan terbaik lah. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan. Ada lagu nyanyian Jaafar Ahmad, Rintihan Kasih. Juga lagu ini Halim, Godaan. Terus kekal, terus layan mesti Kak Klasik.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

Lagu ciptaan Datuk DJ Dave, Ku Serba Salah. Ada yang kata lagu Datuk DJ Dave ni sedap, boleh nangis dibuatnya walaupun rancak. Jangan nangis. Terima kasih untuk Yayasan Aman Kedah. Katanya nak buat ucapan buat Yayasan Aman HQ. Datuk Ismail Othman, pengurus kewangan dan pentadbiran Yayasan Aman. Selamat menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan. Itu dia lagu ciptaan A. Hamid Talib. Baik saudara, selepas pukul 4 petang nanti kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu irama pop AA lagu ini. M. Bakri bersama dengan The Antarctics, lagu yang berjudul Manis Manja.

Datuk Malik Rizwan dengan lagu yang berjudul Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Lagu yang mungkin menggamit kenangan lalu saudara. Lagu pertama kali jejak ke ibu kota Kuala Lumpur. Inilah tempat mungkin saudara mencari rezeki. Ini juga antara lagu-lagu yang pastinya akan terus mengimbau kenangan lalu saudara. Baiklah saudara, sementara nanti tepat pukul 4:17 petang masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik dengan lagu ini.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Mestika Klasik, baiklah saudara, sementara tadi tepat pukul 4:17 petang telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Datuk Saib Sobri, Cinta Yang Terhumban.

Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Cafe.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Dato' Hil Ami, ku serahkan hatiku padamu. 4:45 minit petang. Baiklah saudara, tepat pukul 5 petang nanti, seperti biasa, kita akan ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara dalam utama 5 petang. Dan Danny akan kembali semula bersama dengan saudara selepas pukul 5 petang nanti. Apa yang ada lepas pukul 5 ni? Kita ada ulangan untuk Cubit-Cubit Manja dan juga Aku, Dia dan Lagu Adila. Akan saya kongsikan bersama dengan saudara selepas pukul 5 petang nanti. Tapi sebelum tu, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu nyanyian Datin Rafiah, Buang Kerapuhan Hatimu. Dan juga lagu ini, Masnawi, Jangan Kau Tangiskan.

mungkin aku tertarik. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Lahan. L-A-H-A-N. Lahan. Lahan adalah lagu.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legacy. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa, dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memendekkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat, sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Dan rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali ya, menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ya, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah, Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.

0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
3: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
2: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Muhtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan E kelayakan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan Kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kaizing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kaizing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual langsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adoi.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit-cubit manja.
1: Shima. Eh, Shima. Dari mana ni? Kesiannya termengah-mengah dia ni.
2: Alah, penatlah Sariha. Kejap, ambil nafas.
1: Ambil.
2: Mencungaplah sikit mengangkat barang-barang ni. Saya ni baru balik beli barang dapur tadi.
1: Barang dapur? Banyak macam ni. Eh, awak beli barang dapur ke atau nak buka pasar raya ni?
2: Janganlah tengok banyaknya beg aja Saleha. Tengoklah juga bilnya ni sekali.
1: Faham. Sekarang masuk kedai dengan RM100. Tapi keluar dengan barang yang macam RM50 je kan?
2: Betul lah tu Saleha. Saya ni pun terkejut tau tengok harga barang sekarang. Makanan, pengangkutan, semua macam ada naik taraf.
1: Tapi itulah realitinya Shima. Harga barang memang boleh meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
2: Jadi kita nak buat macam mana? Takkan nak marah harga barang tu pula.
1: Sebab itulah saya rasa kita kena fokus pada benda yang kita boleh kawal. Contohnya cara kita berbelanja. Jangan setiap kali nampak sale terus rasa macam rezeki terpicah.
2: Macam tak sesuai je dengan muka tu kan. Bukankah ada orang tu minggu lepas tu beli sekali 3 pasang kasut tumit tinggi tu.
1: Itu lain, janganlah ambil kira tu. Itu pelaburan.
2: Bila tang dia pelaburan. Dah pelaburan apa entah?
1: Pelaburan untuk keyakinan diri.
2: Inilah masalahnya. Kalau ikutkan kehendak, memanglah duit cepat habis. Lebih baik kita berbelanja ikut kemampuan. Elakkan hutang yang tak perlu dan cuba bina simpanan.
1: Betul tu. Dalam keadaan kos sara hidup meningkat, kita kena lebih bijak urus kewangan keluarga.
2: Kalau mahu kewangan kita lebih kukuh, pendapatan pun kena kita usahakan untuk ditingkatkan. Sebab tu pentingnya tambah kemahiran. Sekarang orang panggil upskilling. Jangan berhenti belajar walaupun dah bekerja.
1: Tepat sekali. Dunia pekerjaan berubah. Kalau kemahiran kita tak berkembang, nanti pasaran bergerak laju, kita pula tertinggal belakang.
2: Macam anak-anak kita jugalah. Bila nak pilih bidang pengajian, jangan pilih sebab kawan-kawan pilih bidang tu. Ataupun sebab nampak macam kursus tu hebat.
1: Kita tengok jugalah bidang apa yang diperlukan industri dan peluang kejayaannya, termasuk TVET. Yang penting pilih bidang berdasarkan minat, kemampuan dan juga keperluan pasaran kerja.
2: Universiti pun perlu pastikan silibus sentiasa relevan dengan perkembangan industri.
1: Kesimpulannya, kita ni mungkin tak mampu kawal harga barang atau keadaan ekonomi, tapi kita masih boleh kawal cara kita berbelanja.
2: Kita boleh tambah kemahiran dan kita boleh rancang masa depan dengan lebih bijak.
1: Betul. Jadi mulai hari ni saya nak jimat. Berjimat ni.
2: Baguslah dia. Macam itulah.
1: Tapi kan sebelum berjimat ni saya nak beli satu lagi beg.
2: Saya macam tak berapa nak percaya satu tu. Kalau kasut dia boleh beli 3, beg tu entah berapa banyak.
1: Shima, beg tu keperluan. Lagipun dah lama teringin nak pakai beg tu, Shima.
2: Kalau dah namanya perempuan kan. Baru je kejap tadi cakap nak berjimat. Ingat Cik Saleha sayang, kos sara hidup mungkin di luar kawalan kita, tapi cara kita mengurus kewangan masih dalam genggaman tangan kita ni.
1: Yelah. Saya ingat berbelanja biar berpada-pada. Rancang perbelanjaan kena caranya. Mela, beg tu. Saya tolong bawakan. Allah, Haji yang ting-ting-tantik. Panas, eh? Tak cendol?
2: Baiknya, Haji Cik Saleha ni dah lah cantik. Angkat. Yang ni angkat sekali. Makasih.
3: Cubit Manja, terbitan Radio Klasik. Mastika Klasik.
0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman melepasi pukul 5 petang. Di jam yang terakhir, Diani akan terus menemani saudara yang dalam pemanduannya saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang baru saja nak pulang dari tempat kerja. Dah siap-siap dah kan, tutup komputer tapi radio tak nak tutup lagi. Nak dengar Radio Klasik. Tak apa, saudara boleh terus sambung dengar di dalam kenderaan saudara. Apapun, jangan lupa malam ini saksikan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-66 yang akan disiarkan secara langsung di TV1 bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Baik saudara, sebentar tadi juga telah pun kita ikuti ulangan untuk Cubit-Cubit Manja dan sebentar nanti 5.30 minit petang kita akan ikuti Aku, Dia dan lagu Adila. Dan untuk hari ini Adila merupakan terbitan dan disampaikan oleh Anisma Azwati Ahmad dan merupakan kiriman daripada Sri Rusidah yang berada di Johor Bahru Johor dengan tajuknya Taman Syurga. Tiga buah lagu yang akan diputarkan. Lagu yang berjudul Rapuh, lagu nyanyian Opik. Lagu yang berjudul Al-Quran, lagu nyanyian Ibda bin Nafsik. Dan juga lagu yang ketiga, lagu nyanyian JJ, Perjalanan ke Syurga. Baik, selepas ini Izzat Saufi akan menemani saudara dalam ritma klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan bermakna ini juga tugasan saya berakhir. Dan selepas ini saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian Bledok Bun, Si Gadis Ayu. Dan saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.
2: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

taman syurga. Jam sudah menghampiri pukul 10 malam. Setelah selesai kelas mengaji sesi malam, mushaf dan buku daftar pelajar kususun kemas di rak khas di tepi dinding. Kerusi-kerusi pula kuatur semula seperti sedia kala sebelum semua suis lampu dan kipas kututup satu persatu. Begitulah rutin yang kulalui setiap kali selesai mengajar anak-anak mengaji di rumah. Sejak kelas berpindah ke rumah, aku membiasakan anak-anak pelajarku memanggilku dengan panggilan Nenda, bukan lagi ustazah seperti sebelumnya. Entah mengapa panggilan itu terasa lebih dekat dan mesra, seolah-olah ada ikatan kekeluargaan yang perlahan-lahan tumbuh antara kami. Selesai menunaikan solat isyak, tiba-tiba fikiranku kembali kepada satu peristiwa yang berlaku sebelum kelas bermula tadi. Seorang anak muridku yang berusia sekitar 10 tahun telah bertanya dengan wajah penuh ingin tahu sama ada malam itu kelas mengaji seperti biasa. Sebelum sempat aku menjawab panjang, seorang lagi rakannya mencelah dan mengatakan bahawa ini bukan sekadar kelas mengaji, tetapi ini taman syurga. Kerana itulah yang sering aku ceritakan kepada mereka. Aku terdiam seketika, dalam hati tertanya-tanya apakah yang bermain dalam fikiran anak-anak kecil itu sehingga mereka tiba-tiba menyebut tentang taman syurga. Mungkin pada pemahaman mereka, taman syurga tentulah sebuah tempat yang indah, dipenuhi bunga-bungaan, kehijauan dan keindahan yang tidak pernah mereka lihat. Sedangkan ruang di hadapan rumah yang kujadikan kelas mengaji ini hanyalah sebuah ruang sederhana. Tiada taman yang luas, tiada bunga yang berkembang mekar, jauh sekali rupa seperti taman yang mereka bayangkan. Namun kekeliruan itu akhirnya menjadi ruang untuk aku menerangkan sesuatu yang lebih bermakna. Aku memberitahu mereka bahawa taman syurga bukan semestinya sebuah taman yang dipenuhi bunga dan pepohon. Majlis ilmu juga diibaratkan sebagai taman syurga. Kelas mengaji yang mereka hadiri merupakan salah satu daripadanya. Allah menyukai orang yang datang mencari ilmu. Dan para malaikat turut hadir membawa rahmat serta mendoakan mereka yang berada dalam majlis ilmu. Aku menerangkan lagi bahawa di dalam kelas kecil itu, mereka bukan sahaja belajar membaca Al-Quran, tetapi turut belajar mengenal huruf hijaiyah daripada alif hingga ya, belajar mengeja, membaca dan memperbetulkan bacaan. Sedikit demi sedikit mereka belajar sehingga mampu membaca Al-Quran dengan lebih baik. Setiap huruf yang dibaca dengan betul mempunyai pahala, dan pahala itulah yang menjadi bekalan menuju syurga. Aku tidak tahu sejauh mana mereka memahami penerangku pada usia mereka yang masih kecil. Tetapi yang pasti, malam itu mereka duduk khusyuk mendengar. Wajah-wajah kecil itu kelihatan bersungguh-sungguh, seolah-olah mereka sedang menyimpan sesuatu yang berharga dalam hati. Ketika kutanyakan sama ada mereka mahu masuk syurga, suara mereka bergema serentak menjawab mahu. Apabila ditanya pula sama ada mereka suka duduk di taman syurga, mereka menjawab dengan penuh semangat. Aku hanya mampu tersenyum dan berpesan agar mereka rajin datang mengaji di taman syurga kecil di rumah Nenda. Kata-kata itu mungkin kedengaran seperti gurauan, tetapi jauh di sudut hati, aku benar-benar berharap ruang kecil itu menjadi tempat yang menumbuhkan kecintaan mereka kepada Al-Quran. Malam semakin sunyi, mengenang zaman kecilku sendiri ketika belajar mengaji bersama abang di rumah seorang jiran. Ada satu kenangan yang hingga kini masih membuatkan aku tersenyum apabila mengingatinya.

Abangku sering menakut-nakutkan aku dengan gambar yang terdapat pada helaian akhir Kitab Muqaddam. Gambar itu kelihatan seperti kepala tengkorak dan semakin aku takut, semakin dia suka menunjukkan gambar tersebut kepadaku. Akibatnya, aku pernah berasa begitu fobia sehingga sering mengigau ketika tidur. Namun, setelah aku bersekolah agama, barulah aku mengetahui bahawa gambar yang selama ini kutakuti bukanlah sesuatu yang menyeramkan. Rupa-rupanya, gambar tersebut ialah ilustrasi tentang tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah atau yang dikenali sebagai makhraj huruf. Sejak mengetahui perkara sebenar, ketakutanku pun hilang. Kenangan yang dahulu menakutkan akhirnya menjadi satu cerita lucu yang masih mampu membuatkan aku tersenyum. Ada juga satu kenangan yang bercampur antara sedih dan lucu ketika aku berada dalam darjah 4 sekolah agama. Aku antara murid yang sering diminta oleh guru membaca Al-Quran di hadapan kelas, manakala rakan-rakan yang lain diminta mengikut bacaanku. Pada suatu hari, ketika aku sedang membaca, tiba-tiba kedengaran bunyi dentuman kuat. Ustaz Man menepuk meja sambil ketawa. Bacaanku terhenti. Aku terpinga-pinga kerana tidak mengetahui kesalahan yang telah kulakukan. Seluruh kelas tiba-tiba menjadi sunyi. Dengan nada berseloroh, Ustaz Man membetulkan bacaanku yang ketika itu terlalu kuat pada hujung sebutan beberapa perkataan. Beliau mengingatkan bahawa lahum bukan lahum, lakum bukan lakum, dan kuntum bukan kuntum. Aku berasa begitu malu sehingga hampir menitiskan air mata. Namun hari ini, apabila dikenang kembali, teguran itu menjadi sebahagian daripada kenangan paling berharga dalam perjalanan belajarku membaca Al-Quran. Dahulu aku menangis kerana malu, tetapi kini aku tersenyum kerana menyedari bahawa setiap kesilapan adalah sebahagian daripada proses belajar. Pada tahun 1974, aku mula bersekolah menengah pada sesi petang. Kehidupan terasa semakin padat dan memenatkan. Masa seakan tidak lagi mengizinkan aku untuk meneruskan persekolahan agama seperti dahulu. Akhirnya aku terpaksa berhenti. Dan sejak itu aku tidak lagi berkesempatan mengaji seperti sebelumnya. Bertahun-tahun berlalu sehinggalah pada tahun 1981, ketika abangku bertunang, ibu kembali mendesakku supaya menyambung pengajian Al-Quran. Melihat ibu yang begitu berharap, malah sering menangis kerana mahu melihat aku kembali mengaji, hatiku akhirnya terbuka. Aku mula belajar semula dengan seorang jiran yang baru ku kenali, Kak Syahamina. Beliau sering menyertai tilawah Al-Quran di peringkat mukim dan daerah. Dalam masa setahun, aku berusaha menghabiskan pengajian sebelum majlis perkahwinan abang berlangsung pada tahun berikutnya.

Hampir setiap malam selepas maghrib, aku menongkah bukit menuju ke rumah Kak Syahar untuk belajar. Pada cuti hujung minggu pula, Jumaat dan Sabtu, aku mengaji dua kali sehari, pagi dan petang. Alhamdulillah, akhirnya aku berjaya. Aku rasa puas yang sukar digambarkan apabila dapat memenuhi impian ibu yang mahu melihatku khatam Al-Quran dalam majlis perkahwinan abang. Saat itu aku sedar, kadangkala sebuah impian yang kecil pada pandangan orang lain mampu menjadi sangat besar bagi seorang ibu. Air mata dan harapan seorang ibu rupanya mampu mengetuk pintu hati anaknya untuk kembali kepada jalan ilmu. Sejak itu, aku semakin rajin mengikuti Kak Syahar menghadiri majlis-majlis ilmu. Aku turut membantu memeriahkan majlis khatam Al-Quran dan berzanji apabila dijemput. Sedikit demi sedikit, kecintaan terhadap Al-Quran kembali tumbuh dalam diriku. Aku mula merasakan bahawa ilmu yang dipelajari bukan untuk disimpan seorang diri, tetapi sebaik-baiknya dikongsi agar manfaatnya terus mengalir kepada orang lain. Akhirnya pada tahun 2015, aku menamatkan pengajian di kelas intensif. Aku menerima cop sijil kebenaran mengajar daripada pejabat kadi daerah. Atas saranan guru, aku memberanikan diri membuka kelas sendiri. Rezeki membawaku mengajar di sebuah surau. Sambutan yang diterima amat menggalakkan. Namun aku hanya mampu menerima jumlah pelajar yang terhad kerana tenaga pengajar ketika itu hanyalah aku seorang. Aku pula tidak pandai memandu. Maka setiap hari, aku terpaksa berjalan kaki 4 kali pergi dan balik dari rumah ke surau. Penat memang penat. Ada ketika tubuh terasa berat, kaki terasa letih. Tetapi aku cuba menerimanya sebagai sebahagian daripada perjalanan. Selagi masih mampu, aku teruskan juga kerana aku percaya setiap langkah menuju majlis ilmu mempunyai nilainya yang tersendiri. Kini tahun 2026 merupakan tahun ke-11 aku mengajar Al-Quran. Jika ditanya sama ada aku guru Al-Quran yang terbaik, serba tahu atau sempurna, jawapannya tentu tidak. Aku hanyalah insan biasa yang masih banyak kekurangan. Aku cuma memiliki sedikit buah tangan daripada ilmu yang kutimba sepanjang perjalanan hidup ini, dan apa yang ada itulah yang kukongsi bersama anak-anak dan sahabat-sahabat syurga yang benar-benar memerlukan khidmatku. Aku juga tidak tahu berapa ramai anak yang akan terus mengingati ajaran yang pernah kusampaikan. Namun aku percaya mungkin ada satu huruf yang mereka baca dengan betul kerana pernah diajar di sini. Mungkin ada satu ayat Al-Quran yang mereka baca pada hari ini kerana pernah mengeja bersama. Dan mungkin juga suatu hari nanti ada antara mereka yang akan menjadi insan yang mencintai Al-Quran dan mengajarkannya pula kepada generasi selepas mereka. Jika itu berlaku, cukuplah bagiku kerana aku tidak mencari nama. Aku tidak mengejar pujian. Aku cuma berharap agar sedikit ilmu yang dipinjamkan Allah kepadaku menjadi amal yang tidak terputus apabila aku sudah tiada nanti. Aku berdoa agar Allah mengurniakan aku istiqamah di jalan ini. Semoga aku diberikan kesihatan, kekuatan, semangat dan kesabaran. Jika suatu hari nanti aku sudah tidak lagi mampu duduk di hadapan mereka, tidak lagi mampu menyusun mukadam dan Al-Quran di atas meja, tidak lagi mampu menunggu mereka datang ke rumah, aku berharap taman syurga kecil ini akan terus hidup dalam kenangan mereka. Semoga anak-anak yang pernah duduk di sini menjadi saksi bahawa pernah ada seorang nenda yang mengajar mereka mengenal huruf-huruf Allah. Semoga mereka menjadi saham akhirat buatku di sana nanti. Kerana akhirnya, aku sedar bahawa perjalanan mengajar Al-Quran ini bukan sekadar tentang menjadi seorang guru. Ia adalah perjalanan pulang, perjalanan mencari redha, perjalanan mengumpulkan sedikit bekalan sebelum tiba waktunya kita sendiri meninggalkan dunia. Dan mudah-mudahan, setiap kali Al-Quran dibaca oleh anak-anak yang pernah belajar denganku, setiap huruf yang mengalir dari bibir mereka menjadi sebahagian daripada doa yang terus hidup untukku. Di sinilah taman syurga itu, bukan kerana indahnya tempat ini, tetapi kerana di dalamnya ada Al-Quran, ada ilmu, ada kasih sayang, ada anak-anak kecil yang sedang belajar mengenal Tuhan. Dan ada harapan agar setiap langkah mereka menuju Al-Quran menjadi jalan menuju syurga.

0: Radio Klasik.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzah Saufi menemani saudara Ritma Klasik 6 jam bersiaran bermula 6 petang ini sehingga 12 tengah malam nanti. Dan untuk hari ini 6 Oktober 2026 bersamaan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Diani Shazlina Amarasti yang menemani saudara di segmen Mestika Klasik, alunan lagu pop Yeye 60-an, juga pop Melayu 70-an dan 80-an. Terus menggamit kenangan dan memori saudara 2 petang hingga 6 petang tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, didoakan supaya dirahmati dan juga diberkati sepanjang langkah kita. Terus kekal setia, Ritma Klasik.

0: utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, di frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di Freeview saluran 705. Baik saudara, jangan lupa untuk dengarkan Biz On Air rakan niaga Taman Menggamit Kenangan untuk petang ini 6 Oktober 2026. Bersama tetamu Muhammad Ashraf dari Tanjak Mini, penyampai petang ini Cikgu Rina dan penerbit Sabrina Arifin. Dengarkan 6.30 minit petang nanti Biz On Air rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Terus kekasnya eksklusif hanya di Radio Klasik.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Yo, bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Ya, saya.
0: Boleh saya bercakap dengan Cik Acap? Ni, saya ni Cikgu Rina ni dari Taman Menggamit Kenangan.
1: Oh, Cikgu Rina.
0: Okay. Saya nak tempah tanjak mini. Boleh agaknya?
1: Tanjak mini. Ah, boleh. InsyaAllah boleh. Tapi saya nak tahu berapa biji tu.
0: Tu yang saya nak tanya pada Cik Ashraf ni. Boleh tak agaknya buat 100 agaknya?
1: Oh, boleh. InsyaAllah boleh. Tapi bila nak ambil?
0: Saya nak ambil ni hujung bulan ni. Boleh agaknya tak?
1: Oh, boleh. InsyaAllah. 100 biji tu kira sikit lagi lah.
0: Sikit lagi? Sikit ke?
1: Dalam masa sebulan tu 100 tu boleh lagi.
0: Saya dah tengok juga TikTok masa sewaktu Cik Acap buat live TikTok kan. Cik Acap ni muda lagi. Kenapa memilih ialah tanjak mini ni sebagai perniagaan keluarga Cik Acap?
1: Sebab saya actually sebenarnya saya based daripada kebudayaan juga, orang-orang seni lah, macam hari. Dan pada masa yang sama saya belajar lah sikit-sikit macam mana nak buat busana dia, buat aksesori dia. Saya berminat dengan buat tanjak ni. Sebab tanjak ni dia unik sikit dan tak ramai yang boleh buat sebenarnya. Dan sebenarnya kalau tanjak, kalau nak tahu, tanjak ni dia ada macam-macam jenis jugalah. Ada banyak-banyak nama. So contohnya tanjak tu nama ayam patah kepak, lang nyusur angin. Dia ada dua jenis nama yang sama tapi dia dua jenis nama yang sama tapi berlainan. Satu nama yang sama, dua jenis yang berlainan. Macam tu. Satunya lang menyusung angin dengan olang menyusung angin. Dia nama lebih kurang sama tapi jenis dia berbeza. Macam saya dekat Negeri Sembilan pula, saya stay di Negeri Sembilan dekat Seremban. Saya dekat Negeri Sembilan ni dia famous dengan dua nama tanjak ni. Sama ada Solok Timbok ataupun Dendam Tak Sudah.
0: Ada juga nama macam nama lagu juga eh, Dendam Tak Sudah. Ya,
1: yeah, nama lagu ada, nama haiwan ada, macam-macam ada. Tapi yang saya buat ni, yang saya buat tanjak mini ni, semua yang just kreasi punya lah. Saya buat tanjak kreasi. So kita bebas nak buat macam mana bentuk sekalipun. Sebab saya tak nak jadi isu apa-apa, takut ada yang penggiat seni lain buat nanti kan. Yang pembuat tanjak lain tu dia akan cakap, kenapa nama dia nama macam ni tapi salah bentuk dia. Saya ambil yang benda kreatif je lah, lagi senang.
0: Dan lokasi perniagaan Cik Ashraf ni kat mana?
1: Saya stay dekat dia Tiara Sendayan.
0: Oh, dekat Sendayan ya?
1: Ya, betul.
0: Dan agaknya dah berapa lama buat perniagaan tanjak mini ni bersama dengan isteri tersayang?
1: Saya dah buat ni sebelum kahwin lagi. Saya buat sikit-sikit kan. Tapi tak adalah saya ambil macam tempahan banyak tu. Saya ambil sikit-sikit macam orang dekat-dekat lah. Saya tak promote keluar sangat. Sebab saya takut tak menantangan nak buat seorang kan. So lepas kahwin ni dia dah 5-6 tahun tu lah. Saya dah buat dah susul lah sikit-sikit. Ambil tempahan, ambil tempahan daripada luar. So ambil lah dalam paling banyak setakat ni yang saya pernah buat, dapat tempahan 500 biji.
0: 500 biji?
1: Ya, dalam masa 2 bulan setengah.
0: 2 bulan setengah. Kalau 100 saya minta tu, berapa agaknya lama tu?
1: 100 tu boleh siap dalam 4-5 hari je. 4-5 hari. Tapi kalau dalam masa 2 bulan tu, dia yang dia tempah tu ada jenis yang lain pula. Sebab dia nak ada hiasan semua bagai kan. So harga dia pun dia akan lain sikit lah daripada yang biasa.
0: Agaknya macam mana dengan proses nak buat tanjak mini ni? Saya memang macam teruja lah pula agaknya nak tanya.
1: Nak kata senang, kalau macam saya cakap senang lah. Kalau orang lain tak tahulah kan, macam mana kan. Sebab dia ada guna dua material kain. Satu kain keras gam tu, warna putih tu. Satu lagi kain songket. So kain gam tu kita gosok, kita iron lah. Kita bentukkan dia dalam bentuk segitiga macam tu. Lepas tu kita iron, gosokkan kain tu dekat kain songket tu, dekat kain putih yang kain gam tu. Lepas tu kita akan jahit. Kita lipat-lipat lah. Lipatan dia tu yang salah satu orang cakap kemahiran yang susah orang nak belajar sebenarnya. Yang saya belajar pun saya belajar sendiri daripada kawan, daripada social media kan. So saya akan buat slow-slow sikit-sikit. Saya akan belajar slow-slow. Barulah dia akan jadi tanjak yang rupa tanjak.
0: Dan agaknya kalau tadi ni Cik Acap ada terangkan juga kan, ada beritahu pada Cikgu Rina kalau untuk 500 tanjak mini tu berbulan juga kan. Mungkin kalau cikgu tempah 100 tu lebih kurang dalam 5 hari.
1: Ya, betul.
0: Ada ke pekerja yang membantu Cik Acap ni?
1: Oh, tak ada pun. Saya buat dengan rumah saya je.
0: Buat dengan isteri saja?
1: Saya berdua je.
0: Itu dia.
1: Kalau tanjat ni nak buat, dia tak boleh banyak tangan sebenarnya. Dia kena seorang je yang lipat. Seorang lagi tu kena tukang jahit dan gosok, seorang lagi tukang lipat. Sebab kalau banyak tangan, takut benda tu dia akan bentuk dia tak sama.
0: Ya, ya.
1: Saya pernah buat, saya pernah buat sekali. Wife saya lipat dan saya lipat, dia jadi dia lebih kurang sama tapi dia ada lain sikit. So takut orang tak terima, customer kita tak terima.
0: Kalau macam tu, ada tak agaknya Cik Acap ni menerima bantuan daripada kerajaan ataupun memang modal sendiri agaknya untuk perniagaan ni?
1: Oh, setakat ni memang tak ada minta mana-mana bantuan daripada kerajaan pun. So apa-apa, mana-mana tempah pun memang kami kena, kami akan ambil full payment.
0: Oh, full payment.
1: Bayaran penuh dulu. So kami tak ambil deposit. Sebab pernah terjadi yang bila dah ambil deposit tapi dia cancel, dia nak minta balik. So tak apa lah, sebab kita dah beli barang semua. So kita tak boleh nak pulangkan lah.
0: Ada tak agaknya cabaran yang tak boleh dilupakan sepanjang menjalankan perniagaan Tanjat Mini ni?
1: Ada jugalah, dua tiga juga cabaran dia. Satunya bila dengan kawan sendirilah, senang-senang kan lah. Kalau sendiri ke orang luar, bila kita dah ajar dia, dia nak cuba, kononnya kita nak bantu dia lah, dia nak cuba buat juga kan. So kita ajar lah basic sikit-sikit kan. Tapi bila dia nak buat juga, dia dah jatuhkan market harga yang biasa yang kita tahu kita jual dekat tempat lain. Tapi dia jatuhkan market tu, harga lagi murah. So memang susah lah. Tapi saya takut orang akan kecam, dia akan cakap kualiti tak sama, tapi harga dia lagi rendah. Kualiti dia lebih kurang sama, harga lagi rendah. Tentulah orang akan tanya saya, kenapa macam Acap punya tapi harga dia lagi ni, kenapa macam ni? Tentulah.
0: Jadi kiranya Cik Acap ni memang memandang kualiti kan?
1: Ya, betul. Kita masih memegang, memandangkan kualiti tu daripada kuantiti. Ya, betul. Sebab tu kalau saya nak ambil tempahan banyak pun, saya akan minta masa yang lama. Kalau nak order dalam 200-300 ke kan, okay. Jangan 2 minggu sebelum tu, dia kata nak 200 pieces tapi nak dalam masa seminggu. Itu saya tak berani nak ambil lah. Saya cakap terus terang, saya tak berani ambil. Bukan tolak rezeki, tapi saya tak nak kualiti terjatuh. So nanti kita akan buat dengan kelangkabut, rushing apa semua kan. So saya tak nak dia akan jadi tak sama macam kualiti yang sebenar saya buat. So biar saya bagi masa yang panjang, tapi dia saya beli siap awal.
0: Berapa agaknya harga untuk Tanjat Mini ni?
1: Okay, kalau untuk harga dia pula, saya letakkan satu biji tu RM5. Minimum 20 pieces, 20 biji. So kalau harga dia 50 biji dan ke atas, lebih daripada 50 biji, saya letakkan harga RM4.
0: Oh, RM4.
1: Senang cerita, 50 biji ke bawah, harga dia RM5. Lebih 50 biji, harga dia RM4. Itu untuk kain songket saja. Dan kain pula, customer boleh pilih colour, tapi corak random. Corak dia kami yang pilih. Sebab saya takut, saya tak berani nak jamin dapat corak yang sama yang customer nak.
0: Agaknya macam mana orang nak tempah Tanjat Mini ni, Cik Acap?
1: Kalau nak tempah tu, boleh hubungi saya di nombor telefon 011-144-30-967. Okay, saya ulang sekali ya. 011-144-30-967. Dan saya pun ada IG juga. IG saya Angsa Putih Entertainment. Tapi semua ni dapat Angsa Putih PUTEH Entertainment. Itu nama company saya lah. Dalam tu boleh pilih lah. Kalau bukannya Tanjat je, macam-macam ada dalam tu. Boleh tengok, boleh follow dan tengok. Nanti apa-apa boleh DM. Dekat TikTok saya pula, boleh search acap.cap.
0: Dan lokasi sebenar tempat perniagaan bisnes Cik Acap ni di mana?
1: Lokasi saya buat masa sekarang ni, kami buat di rumah je. So saya bagi alamat terus lah, senang kalau orang nak tanya.
0: Okay,
1: nombor 2322 Jalan Tiara Sendayan 7/9, Taman Tiara Sendayan, Labu Negeri 9.
0: Yang pentingnya hubungi talian tadi apa ya Cap-Cap ya? Nombornya?
1: Nombornya 011-144-30-967.
0: Itu dia. Dan selain pada Tanjat Mini ni, Cik Acap ada buat agaknya produk lain agaknya?
1: Ada juga.
0: Antaranya?
1: Bukannya Tanjat Mini, saya pun juga buat tanjat yang besar untuk dewasa. Untuk pakai harian ke, wedding ke kan. So untuk pergi, untuk kumpulan kebudayaan sekolah-sekolah, itu ada juga. Kami ada buat tanjat yang besar, aksesori ke, semua kelengkapan aksesori untuk kebudayaan, semua saya boleh buat. So dekat rumah saya tu memang ada banyak koleksi lah. Koleksi kostum busana Negeri 9, busana Malaysia, tradisional moden, Melayu, Cina, India. Semua ada.
0: Semua ada, ya? Terima kasih, Cik Acap. Nanti Cik Gurina akan tempah 100, ya?
1: Okay,
0: tanjak mini
1: nanti
0: ya.
1: Nanti bagi tahu balik bila nak ambil tu.
0: Nanti saya kering-kering talian tu ya.
1: Okey, boleh insya-Allah.
0: Okey, terima kasih Cik Acak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Okey, sama. Assalamualaikum.
0: Jadi kepada saudara yang nak mendapatkan tanjak mini, boleh menghubungi Cik Acak di talian 011-1443-0967. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
2: #saudara kongsi kami.

0: Ni ha, pasal pembuli siber ni. Ha. Ni bukan perkara baru mana. Ha. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
1: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu? Ha, yang menanggungnya tu ha, bukan mereka.
2: Yang paling saya tak setuju, buka aib orang yang kena buli.
1: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
3: Hentikan buli siber. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
4: Nama saya Rabaah binti Saidun daripada Hulu Klang, Selangor, Darul Ihsan. Radio Klasik dan peminat berpisah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 43 hingga 45. A'u

anaknya menjawab, "Aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan daku daripada ditenggelamkan oleh air." Nabi Nuh berkata, "Hari ini tidak ada sesuatu pun yang akan dapat melindungi dari azab Allah, kecuali orang yang dikasihani olehnya." Dan dengan serta-merta, ombak itu pun memisahkan antara keduanya. Lalu menjadilah ia anak yang derhaka itu dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh taufan.

Dan setelah binasanya kaum kafir itu, diperintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari curahan hujanmu." Dan ketika itu, surutlah air, serta terlaksanalah perintah Allah itu. Dan bahtera Nabi Nuh itu pun berhenti di atas gunung Judi, serta diingatkan kepada kaum kafir umumnya, bahawa kebinasaannya lah akhirnya bagi orang-orang yang zalim.

0: Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri dan bahawa janjimu itu adalah benar dan engkau adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjaki

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Setiap musibah yang berlaku, pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di penstriman langsung di aplikasi RTM Klik, di telefon pintar saudara, di Smart TV, juga di Android TV. Juga saudara boleh dengarkan kami di laman sesawang www.rtmklik.rtm.gov.my. Seperti biasa, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk malam ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan malam ini ribut petir di kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu juga Pahang. Hujan di kebanyakan tempat di pedalaman Perlis dan juga di daerah Perak, Kedah berjerebu di Johor. Di Sabah pula, dijangkakan malam ini ribut petir di beberapa kawasan, antaranya di daerah Tawau, Sandakan juga di pedalaman, serta hujan di beberapa tempat di Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Sementara di Sarawak pula, hujan dijangkakan malam ini di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sarike, Sibu, juga Limbang dan berjerebu di daerah Kuching, kawasan Samarahan dan juga Serian. Tepat pukul 8 malam nanti, ruangan sepanjang Jalan Kenangan, lagu tanpa henti akan terus setia bersama saudara. Dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri akan menyusul 9 malam nanti. Terus kekastia mendengarkan kami. Dato' Ramli Sarip, Perjalanan Hidup. Prima Klasik.

0: demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Empat tahun, empat belanjawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
2: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
3: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
4: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
5: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
6: Silang Budaya
7: Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
8: Satu suara,
9: satu jiwa.
10: Radio RTM.

0: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama. Johor Bahru 8.06 minit malam, Kuala Terengganu dan Kota Bahru Kelantan 8.07 minit malam, Kuantan Pahang 8.09, Bandaraya Melaka 8.12 minit malam, Seremban Negeri Sembilan 8.13, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 8.14 minit malam, Ipoh Perak 8.17, Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah 8.18 dan Kangar Perlis 8.19 minit malam. Sama menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama. Dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Solat fardu yang didirikan dengan sempurna, meliputi rukun dan sunatnya, akan menghapuskan kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa kecil, seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta mala segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Aku, dia dan lagu Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti. Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

menghentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Santai tepi pantai, Port Dickson. Radio Klasik, 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lahan. L-A-H-A-N. Lahan. Lahan adalah lagu.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kelam Kasih. Penuh nostalgia di Kelasih.
1: Senang susah dinda relakan menghadapkan. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
2: Malam ini kasih.
0: Hingga 12. Tengah malam. Getaran kasih.

0: Music.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini. Terus setia bersama saudara Ritma Klasik sehingga 12:30 malam nanti. Mungkin ada yang sedang menjamu selera makan malam. Alhamdulillah. Bismillah. Dan menjadikan kami sebagai peneman setia saudara untuk heningan malam yang tenang. Mungkin ada di tempat saudara yang hujan, berjerebu, hati-hati. Yang sedang memandu juga, fokus pemanduan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mungkin hari ini cukup istimewa buat saudara. 6 Oktober 2026, hari lahir, ulang tahun perkahwinan. Atau juga ada perkongsian menarik, suka duka, pahit atau manis. Nak dikongsikan yang dikenang, yang terpalit sehingga ke hari ini dengan tarikh 6 Oktober. Hantarkan dan kongsikan ke WhatsApp kami 0135656128. Ayo kita berhibur di awal jam ini. Lagu nyanyian Once Coin bersama Siti Nordiana, Pulang Kasih, Pulanglah Sayang. Terima kasih.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Lagu nyanyian Datuk Khadijah Ibrahim, Siapa Nama, terus menghiburkan saudara di segmen Rima Klasik sehingga 12:30 malam nanti. Saya nak kongsikan sedikit pesanan atau informasi yang dikeluarkan oleh Plus Malaysia Berhad mengenai lanjutan penutupan jalan di persimpangan Subang dari laluan Plaza Tol Subang ke arah Damansara untuk kerja-kerja turapan jalan. Nah, waktu penutupan dilanjutkan sehingga Ahad 11 Oktober 2026 jam 5.30 pagi. Laluan persimpangan Subang akan ditutup sementara. Sila membuat pusingan U di persimpangan Menara jam Lebuh Raya Persekutuan untuk ke arah Damansara. Saudara boleh dapatkan info trafik melalui aplikasi Plus atau X at Plus Traffic untuk merancang perjalanan saudara. Terima kasih atas kerjasama dan kesabaran saudara. Yang paling penting, fokus pemanduan dan pandu berhati-hati. Ayo kita menghibur dengan lagu nyanyian Yati Arianto bersama Roni, Bintang Kehidupan. Dan melepasi 10 malam nanti, berita ringkas akan menyusul dan nostalgia di klasik akan terus setia bersama saudara dengan alunan lagu Piring Hitam dan filem Melayu Klasik. Terus kekastia, Rima Klasik.

0: menekan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Assalamualaikum, selamat malam Izzat Sofi. Berita ringkas 10 malam. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran dijangka beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam satu kenyataan memaklumkan fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Permulaan fasa berkenaan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei lalu. Menurut kenyataan, fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat, kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman web rasmi Met Malaysia, juga di aplikasi My Cuaca serta media sosial rasmi jabatan itu. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bersedia untuk memberikan hikmat kaunseling kepada keluarga Oleh Arham Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal jika diperlukan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Dato' Cik Murad Sayang Ramja berkata, buat masa ini JKM mengambil pendekatan menghormati ruang serta privasi keluarga mangsa untuk memberi mereka peluang bertenang sebelum perkhidmatan intervensi dimulakan. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian penutup program Kampung Angkat Madani Jabatan Kebajikan Masyarakat 2026 di Nibung Tebal pagi tadi. Sabtu lalu, pelajar perempuan tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal, 16 tahun, ditemui maut di dewan sebuah sekolah menengah di Yongping, Batu Pahat. Mangsa yang dikenali sebagai pelajar cemerlang dan tidak mempunyai rekod masalah disiplin itu ditemui dengan beberapa kesan kecederaan. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Berita ringkas 10 malam. Kejayaan menganjurkan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 berjaya mengangkat imej negara di persada antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, acara sukan pemotoran berprestij itu bukan sahaja membolehkan peminat tempatan kembali merasai kehangatan aksi F1 di tanah air, malah membuka peluang ekonomi kepada usahawan tempatan untuk menjana pendapatan. Perdana Menteri terus merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan acara berkenaan di litar antarabangsa Sepang sehingga meninggalkan kenangan istimewa buat rakyat Malaysia serta peminat F1 dari seluruh dunia. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan ikuti utama 11 malam selepas ini dan layari juga platform digital kami berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
3: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata.

sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan. Kau

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta mala segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik.

0: bulan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di Freeview saluran 705 juga di penstriman langsung aplikasi RTM Klik di telefon pita saudara, juga boleh dengarkan dan tonton di Smart TV juga di Android TV. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara sawah 6 petang tadi. Di Sema Dima Klasik, 11 malam, berita utama akan menyusul dari pusat berita Angkasa Puri. Dan selepas itu saya tinggalkan saudara di ruangan sepanjang jalan kenangan lagu tanpa henti. Dan juga saudara akan terus berhibur di segmen Harmoni Klasik lagu tanpa henti 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Satukan hati kekal abadi, saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah SWT. Yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 24 Rabiul Akhir.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Tahu ni apaan? Tonton.
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasut dan mantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Semua sekolah tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermula esok. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan dibuat selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Setakat pukul 10 malam tadi, Batu Pahat, Johor merupakan satu-satunya kawasan merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu 211. Manakala 31 kawasan lagi mencatat bacaan tidak sihat. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan terlibat antaranya Nilai, Seremban di Negeri Sembilan, Johan Setia, Selangor serta Segamat dan Tangkap di Johor. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, fasa itu memboleh mencetus hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan, Sabah pada pukul 9:11 malam tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berpusat 48 km dari Lahad Datu pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Met Malaysia akan terus memantau rapat perkembangan semasa susulan insiden gempa berkenaan. Pentadbiran sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan sebarang kes buli dan penderaan hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid, selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI. Namun pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak terus tercicir dalam arus pembangunan global.
2: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak, dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kadar pencen nilai tidak diletakkan secara sembrono. Sebaliknya, perkara itu tertakluk kepada semakan berkala setiap 3 hingga 5 tahun. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian itu mengambil kira peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi serta kemampanan dana per peso itu sendiri.
3: Indikator dan mekanisme bagi penentuan kenaikan kadar pencen minimum yang dilaksanakan oleh kementerian dan per peso adalah berdasarkan kajian penilaian aktuari oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dengan mengambil kira keadaan sosial dan ekonomi semasa di negara kita. Kajian secara berkala ini dilaksanakan pada setiap 3 ke 5 tahun oleh Perkeso bersama-sama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
0: Seramai 84,590 penerima pencen nilai direkodkan setakat 31 Ogos lalu. Jumlah itu meningkat berbanding 74,760 penerima pada 2022.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Parlimen Iran meluluskan undang-undang yang melarang rakyatnya ditemu bual atau berinteraksi dengan media yang ditetapkan sebagai bermusuhan. Larangan itu turut meliputi rangkaian televisyen, radio, laman web dan akaun media sosial. Menurut agensi berita ISNA, ia terpakai kepada warga Iran di dalam dan luar negara. Pelanggar boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda dan sekatan hak sosial tertentu. Kerajaan Iran mendakwa media terbabit digunakan sebagai alat perisikan negara musuh. Mesir menghantar konvoi bantuan baharu ke Gaza membawa lebih 2,653 tan bekalan. Bantuan itu termasuk makanan, tepung, bekalan perubatan dan bahan api untuk operasi hospital. Menurut Bulan Sabit Merah Mesir, ia merupakan konvoi ke-290 yang dihantar sejak Julai 2025. Sejak konflik bermula pada Oktober 2023, lebih 1 juta tan bantuan telah dihantar dari negara itu ke Gaza. Sukan, keharmonian dan kepercayaan tinggi sesama pemain menjadi kunci kejayaan Harimau Malaya mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang kempen Piala ASEAN FIFA 2023.

Liga Juara Asia ACL. Menurut Haziq, biarpun pada awalnya terkejut diberi mandat mengemudi gawang pada aksi pembukaan, persefahaman utuh dalam kem latihan dan kehadiran pemain baru berjaya menyerap tekanan dalam kejohanan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerbu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Radio Klasik di Kangar, 94.9.

0: Hilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz. Berti

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Ritma Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Semoga muslimin semua senantiasa beroleh naungan payungan rahmat Allah. Jadi pada hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada suratul Baqarah, bermula pada ayat 49 sehingga ayat 57, juzuk yang pertama.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم

0: Surah Al-Baqarah ayat 54 mengisahkan di mana selepas pulang dari beruzlah, Nabi Musa alaihi salam mendapati kaumnya yang ditinggalkan telah menyembah anak-anak lembu yang dibuat oleh seorang lelaki yang bernama Samiri. Namun dalam kalangan kaumnya itu ada 70 orang lelaki yang beruzlah bersama Harun dan tidak menyembah lembu tersebut. Ibnu Abbas menyatakan bahawa 70 orang tersebut adalah ulama Bani Israel yang terdiri daripada Harun, Yusha', Nadab dan Abyahu. Kesan daripada itu, mereka ini merasa bersalah dan ingin bertaubat. Justru, apabila ditanya kepada Musa AS, adakah mereka boleh bertaubat? Dan baginda menjawab, boleh dengan cara membunuh diri. Sebagaimana disebutkan di ayat 54, Ibnu Katsir memperincikan hal ini. Mereka ingin bertaubat, melepaskan pedang daripada sarungnya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan asap yang tebal sehingga mereka tidak mengenali antara satu sama lain dan menyebabkan mereka saling berbunuhan. Dan pada ayat yang kita bacakan juga berkaitan perincian nikmat yang Allah Taala berikan kepada kaum Bani Israel. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran yang kita boleh ambil bersama pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah yang menjadi kebaikan besar untuk kita bersama. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Sujana Arkai pada hari ini.
2: Lahan. L-A-H-A-N. Lahan. Lahan adalah lagu.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Harmoni.

Kisah Taman Syurga. Jam sudah menghampiri pukul 10 malam. Setelah selesai kelas mengaji sesi malam, mushaf dan buku daftar pelajar kususun kemas di rak khas di tepi dinding. Kerusi-kerusi pula kuatur semula seperti sedia kala, sebelum semua suis lampu dan kipas kututup satu persatu. Begitulah rutin yang kulalui setiap kali selesai mengajar anak-anak mengaji di rumah. Sejak kelas berpindah ke rumah, aku membiasakan anak-anak pelajarku memanggilku dengan panggilan Nenda, bukan lagi ustazah seperti sebelumnya. Entah mengapa panggilan itu terasa lebih dekat dan mesra, seolah-olah ada ikatan kekeluargaan yang perlahan-lahan tumbuh antara kami. Selesai menunaikan solat isyak, tiba-tiba fikiranku kembali kepada satu peristiwa yang berlaku sebelum kelas bermula tadi. Seorang anak muridku yang berusia sekitar 10 tahun telah bertanya dengan wajah penuh ingin tahu sama ada malam itu kelas mengaji seperti biasa. Sebelum sempat aku menjawab panjang, seorang lagi rakannya mencelah dan mengatakan bahawa ini bukan sekadar kelas mengaji, tetapi ini taman syurga. Kerana itulah yang sering aku ceritakan kepada mereka. Aku terdiam seketika, dalam hati tertanya-tanya apakah yang bermain dalam fikiran anak-anak kecil itu sehingga mereka tiba-tiba menyebut tentang taman syurga. Mungkin pada pemahaman mereka, taman syurga tentulah sebuah tempat yang indah, dipenuhi bunga-bungaan, kehijauan dan keindahan yang tidak pernah mereka lihat. Sedangkan ruang di hadapan rumah yang kujadikan kelas mengaji ini hanyalah sebuah ruang sederhana. Tiada taman yang luas, tiada bunga yang berkembang mekar, jauh sekali rupa seperti taman yang mereka bayangkan. Namun kekeliruan itu akhirnya menjadi ruang untuk aku menerangkan sesuatu yang lebih bermakna. Aku memberitahu mereka bahawa taman syurga bukan semestinya sebuah taman yang dipenuhi bunga dan pepohon. Majlis ilmu juga diibaratkan sebagai taman syurga. Kelas mengaji yang mereka hadiri merupakan salah satu daripadanya. Allah menyukai orang yang datang mencari ilmu. Dan para malaikat turut hadir membawa rahmat serta mendoakan mereka yang berada dalam majlis ilmu. Aku menerangkan lagi bahawa di dalam kelas kecil itu, mereka bukan sahaja belajar membaca Al-Quran, tetapi turut belajar mengenal huruf hijaiyah daripada alif hingga ya, belajar mengeja, membaca dan memperbetulkan bacaan. Sedikit demi sedikit mereka belajar sehingga mampu membaca Al-Quran dengan lebih baik. Setiap huruf yang dibaca dengan betul mempunyai pahala, dan pahala itulah yang menjadi bekalan menuju syurga. Aku tidak tahu sejauh mana mereka memahami penerangku pada usia mereka yang masih kecil. Tetapi yang pasti, malam itu mereka duduk khusyuk mendengar. Wajah-wajah kecil itu kelihatan bersungguh-sungguh, seolah-olah mereka sedang menyimpan sesuatu yang berharga dalam hati. Ketika kutanyakan sama ada mereka mahu masuk syurga, suara mereka bergema serentak menjawab mahu. Apabila ditanya pula sama ada mereka suka duduk di taman syurga, mereka menjawab dengan penuh semangat. Aku hanya mampu tersenyum dan berpesan agar mereka rajin datang mengaji di taman syurga kecil di rumah Nenda. Kata-kata itu mungkin kedengaran seperti gurauan, tetapi jauh di sudut hati, aku benar-benar berharap ruang kecil itu menjadi tempat yang menumbuhkan kecintaan mereka kepada Al-Quran. Malam semakin sunyi, mengenang zaman kecilku sendiri ketika belajar mengaji bersama abang di rumah seorang jiran. Ada satu kenangan yang hingga kini masih membuatkan aku tersenyum apabila mengingatinya.

Abangku sering menakut-nakutkan aku dengan gambar yang terdapat pada helaian akhir Kitab Muqaddam. Gambar itu kelihatan seperti kepala tengkorak dan semakin aku takut, semakin dia suka menunjukkan gambar tersebut kepadaku. Akibatnya, aku pernah berasa begitu fobia sehingga sering mengigau ketika tidur. Namun setelah aku bersekolah agama, barulah aku mengetahui bahawa gambar yang selama ini kutakuti bukanlah sesuatu yang menyeramkan. Rupa-rupanya, gambar tersebut ialah ilustrasi tentang tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah atau yang dikenali sebagai makhraj huruf. Sejak mengetahui perkara sebenar, ketakutanku pun hilang. Kenangan yang dahulu menakutkan akhirnya menjadi satu cerita lucu yang masih mampu membuatkan aku tersenyum. Ada juga satu kenangan yang bercampur antara sedih dan lucu ketika aku berada dalam darjah 4 sekolah agama. Aku antara murid yang sering diminta oleh guru membaca Al-Quran di hadapan kelas, manakala rakan-rakan yang lain diminta mengikut bacaanku. Pada suatu hari, ketika aku sedang membaca, tiba-tiba kedengaran bunyi dentuman kuat. Ustaz Man menepuk meja sambil ketawa. Bacaanku terhenti. Aku terpinga-pinga kerana tidak mengetahui kesalahan yang telah kulakukan. Seluruh kelas tiba-tiba menjadi sunyi.

yang ketika itu terlalu kuat pada hujung sebutan beberapa perkataan. Beliau mengingatkan bahawa lahum bukan lahum, lakum bukan lakum, dan kuntum bukan kuntum. Aku berasa begitu malu sehingga hampir menitiskan air mata. Namun hari ini apabila dikenang kembali, teguran itu menjadi sebahagian daripada kenangan paling berharga dalam perjalanan belajarku membaca Al-Quran. Dahulu aku menangis kerana malu, tetapi kini aku tersenyum kerana menyedari bahawa setiap kesilapan adalah sebahagian daripada proses belajar. Pada tahun 1974, aku mula bersekolah menengah pada sesi petang. Kehidupan terasa semakin padat dan memenatkan. Masa seakan tidak lagi mengizinkan aku untuk meneruskan persekolahan agama seperti dahulu. Akhirnya aku terpaksa berhenti. Dan sejak itu aku tidak lagi berkesempatan mengaji seperti sebelumnya. Bertahun-tahun berlalu sehinggalah pada tahun 1981. Ketika abangku bertunang, ibu kembali mendesakku supaya menyambung pengajian Al-Quran. Melihat ibu yang begitu berharap, malah sering menangis kerana mahu melihat aku kembali mengaji, hatiku akhirnya terbuka. Aku mula belajar semula dengan seorang jiran yang baru ku kenali, Kak Syahamina. Beliau sering menyertai tilawah Al-Quran di peringkat mukim dan daerah. Dalam masa setahun, aku berusaha menghabiskan pengajian sebelum majlis perkahwinan abang berlangsung pada tahun berikutnya.

Hampir setiap malam selepas maghrib, aku menongkah bukit menuju ke rumah Kak Syaha untuk belajar. Pada cuti hujung minggu pula, Jumaat dan Sabtu, aku mengaji 2 kali sehari, pagi dan petang. Alhamdulillah, akhirnya aku berjaya. Aku rasa puas yang sukar digambarkan apabila dapat memenuhi impian ibu yang mahu melihatku khatam Al-Quran dalam majlis perkahwinan abang. Saat itu aku sedar, kadangkala sebuah impian yang kecil pada pandangan orang lain mampu menjadi sangat besar bagi seorang ibu. Air mata dan harapan seorang ibu rupanya mampu mengetuk pintu hati anaknya untuk kembali kepada jalan ilmu. Sejak itu, aku semakin rajin mengikuti Kak Syaha menghadiri majlis-majlis ilmu. Aku turut membantu memeriahkan majlis khatam Al-Quran dan berzanji apabila dijemput. Sedikit demi sedikit, kecintaan terhadap Al-Quran kembali tumbuh dalam diriku. Aku mula merasakan bahawa ilmu yang dipelajari bukan untuk disimpan seorang diri, tetapi sebaik-baiknya dikongsi agar manfaatnya terus mengalir kepada orang lain. Akhirnya pada tahun 2015, aku menamatkan pengajian di kelas intensif. Aku menerima cop sijil kebenaran mengajar daripada pejabat kadi daerah. Atas saranan guru, aku memberanikan diri membuka kelas sendiri. Rezeki membawaku mengajar di sebuah surau. Sambutan yang diterima amat menggalakkan. Namun aku hanya mampu menerima jumlah pelajar yang terhad kerana tenaga pengajar ketika itu hanyalah aku seorang. Aku pula tidak pandai memandu. Maka setiap hari, aku terpaksa berjalan kaki 4 kali pergi dan balik dari rumah ke surau. Penat memang penat. Ada ketika tubuh terasa berat, kaki terasa letih. Tetapi aku cuba menerimanya sebagai sebahagian daripada perjalanan. Selagi masih mampu, aku teruskan juga kerana aku percaya setiap langkah menuju majlis ilmu mempunyai nilainya yang tersendiri. Kini tahun 2026 merupakan tahun ke-11 aku mengajar Al-Quran. Jika ditanya sama ada aku guru Al-Quran yang terbaik, serba tahu atau sempurna, jawapannya tentu tidak. Aku hanyalah insan biasa yang masih banyak kekurangan. Aku cuma memiliki sedikit buah tangan daripada ilmu yang kutimba sepanjang perjalanan hidup ini, dan apa yang ada itulah yang kukongsi bersama anak-anak dan sahabat-sahabat syurga yang benar-benar memerlukan khidmatku. Aku juga tidak tahu berapa ramai anak yang akan terus mengingati ajaran yang pernah kusampaikan. Namun aku percaya mungkin ada satu huruf yang mereka baca dengan betul kerana pernah diajar di sini. Mungkin ada satu ayat Al-Quran yang mereka baca pada hari ini kerana pernah mengeja bersama. Dan mungkin juga suatu hari nanti ada antara mereka yang akan menjadi insan yang mencintai Al-Quran dan mengajarkannya pula kepada generasi selepas mereka. Jika itu berlaku, cukuplah bagiku kerana aku tidak mencari nama, aku tidak mengejar pujian. Aku cuma berharap agar sedikit ilmu yang dipinjamkan Allah kepadaku menjadi amal yang tidak terputus apabila aku sudah tiada nanti. Aku berdoa agar Allah mengurniakan aku istiqamah di jalan ini. Semoga aku diberikan kesihatan, kekuatan, semangat dan kesabaran. Jika suatu hari nanti aku sudah tidak lagi mampu duduk di hadapan mereka, tidak lagi mampu menyusun mukaddam dan Al-Quran di atas meja, tidak lagi mampu menunggu mereka datang ke rumah, aku berharap taman syurga kecil ini akan terus hidup dalam kenangan mereka. Semoga anak-anak yang pernah duduk di sini menjadi saksi bahawa pernah ada seorang nenda yang mengajar mereka mengenal huruf-huruf Allah. Semoga mereka menjadi saham akhirat buatku di sana nanti. Kerana akhirnya aku sedar bahawa perjalanan mengajar Al-Quran ini bukan sekadar tentang menjadi seorang guru. Ia adalah perjalanan pulang, perjalanan mencari redha, perjalanan mengumpulkan sedikit bekalan sebelum tiba waktunya kita sendiri meninggalkan dunia. Dan mudah-mudahan setiap kali Al-Quran dibaca oleh anak-anak yang pernah belajar denganku, setiap huruf yang mengalir dari bibir mereka menjadi sebahagian daripada doa yang terus hidup untukku. Di sinilah taman syurga itu, bukan kerana indahnya tempat ini, tetapi kerana di dalamnya ada Al-Quran, ada ilmu, ada kasih sayang, ada anak-anak kecil yang sedang belajar mengenal Tuhan. Dan ada harapan agar setiap langkah mereka menuju Al-Quran menjadi jalan menuju syurga.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Hari ini kita menyingkap tabir sejarah seorang tokoh yang mungkin jarang disebut, namun jejak jasanya kekal segar dalam lipatan tamadun. Beliau ialah Abdullah bin Amir bin Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdushams. Beliau dilahirkan pada tahun 4 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 59 Hijrah. Beliau bukanlah orang asing bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya iaitu Arwa binti Quraiz merupakan sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, manakala bapanya adalah sepupu kepada Khalifah Uthman bin Affan. Abdullah bin Amir bin Quraiz memang dikenali sebagai sahabat kecil yang mendapat keberkatan langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi amalan tahnik. Abdullah telah dibawa menghadap baginda. Baginda kemudiannya melakukan tahnik kepadanya, memohon doa perlindungan buatnya serta meludah sedikit ke dalam mulutnya seraya bertanya, "Adakah ini anak kepada wanita keturunan Sulaim?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu baginda bersabda kepada Bani Abdushams, "Ini adalah anak kita dan dia adalah orang yang paling menyerupai kami di antara kamu. Dan sesungguhnya, dia adalah orang yang akan diberi minum, iaitu diberi kelimpahan rezeki." Abdullah bin Amir merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlibat dalam penaklukan seluruh wilayah Khurasan dan menjadi gubernur di sana sepanjang pemerintahan Khalifah Uthman sehinggalah pada zaman Muawiyah. Beliau dihormati oleh rakyatnya kerana peribadinya yang soleh dan beliau termasuk antara orang yang pemurah dan dari kalangan orang yang terbaik Quraisy dan Arab. Beliau terkenal sebagai pemimpin yang berani melindungi rakyat dan banyak melakukan pembangunan. Beliau pernah membeli beberapa bangunan di Basrah lalu meruntuhkannya dan menjadikannya sebagai jalan umum dan ruang terbuka untuk masyarakat awam. Beliau juga adalah orang yang pertama yang membina kawasan air dan memberi minum orang yang sedang wukuf. Ali bin Abi Talib pernah memujinya dengan menyebut Ibnu Amir adalah pemimpin pemuda kaum Quraisy. Kehebatan Abdullah bukan sekadar di medan peperangan. Antara sumbangan terbesarnya yang kekal dalam sejarah tamadun ialah sistem pengairan, di mana Basrah pada asalnya adalah kawasan gersang. Abdullah menggunakan kekayaannya untuk menggali terusan-terusan besar yang membawa air dari Sungai Furat ke ladang-ladang rakyat. Beliau menghidupkan tanah mati menjadi kebun kurma yang subur. Beliau juga membina masjid-masjid dan memperluaskan infrastruktur kota Basrah sehingga ia menjadi pusat perdagangan dan ilmu yang menyaingi kota-kota besar dunia pada waktu itu. Beliau juga merupakan orang pertama yang membina kolam-kolam air di sepanjang laluan haji dari Iraq ke Mekah bagi memastikan jemaah tidak kehausan di tengah padang pasir. Abdullah juga dikenali dengan sifat pemurahnya. Satu kisah yang sering dicatatkan oleh para sejarawan seperti Ibnu Athir ialah tentang sifat lemah lembut dan kemurahan hatinya. Beliau pernah membeli sebuah rumah yang sangat mahal di Mekah. Apabila beliau mendengar penghuni rumah tersebut menangis kerana sedih terpaksa berpindah, Abdullah memulangkan rumah itu dan membenarkan mereka menyimpan wang bayaran yang telah diberikan. Pujian terhadapnya juga datang daripada para sahabat. Khalifah Uthman bin Affan sendiri sangat mempercayai kebijaksanaannya, manakala penduduk Basrah sangat mencintainya sehingga mereka berkata, "Kami tidak pernah melihat gubernur yang lebih pemurah dan lebih berani daripada Abdullah bin Amir." Sikap yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi ini amat luar biasa. Ia adalah jarang pada zaman ini orang yang mempunyai sifat pemurah yang melampau. Inilah mereka yang telah diasuh dan ditarbiah oleh Rasulullah. Kita boleh menggambarkan betapa gembiranya keluarga yang menjual rumah kepada Abdullah bin Amir yang akhirnya memiliki 90 ribu dirham di samping rumahnya dikembalikan semula. Abdullah bin Amir bin Quraiz menghembuskan nafas terakhir pada tahun 59 Hijrah di Mekah. Beliau meninggalkan warisan sebuah tamadun yang tidak hanya tegak dengan kekuatan ketenteraan tetapi subur dengan pembangunan air dan kemanusiaan. Demikian para pendengar Tamadun Islam pada kali ini. Terjumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار وأكفك آخره رواه الترمذي بسند صحيح. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai anak Adam, solatlah untukku 4 rakaat pada awal siang, maka aku akan cukupkan untukmu pada hujung harinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

lagu ini menjadi evergreen ataupun malas segar. Tidak jemu kita mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Hari ini 7 Oktober 2026, hari Rabu, 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh hari ini bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.52 minit pagi tadi, dan waktu syuruk hari ini 6.58 minit pagi nanti. Alhamdulillah, suara saya sudah kembali. Berkat doa semua, terima kasih banyak. Macam-macam juga yang terjadi, tapi apapun diharapkan, apa saja yang berlaku, kita sabar. Ini pantun yang saya cipta masa tak ada suara hari tu, tapi tak boleh baca kan, jadi saya bawa ke hari ni. Orang Banjar sisip belati, belati sisip atas dada. Beli barang ikut hati, bajet belanja biar berpada. Hari ini topik kita mengenai belanja, apa saja mengenainya. Tak kisahlah ya. Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik, nanti pukul 8 Nazura akan baca satu persatu. Kalau tadi Rahimah Rahim, Masihkah Ada Cinta, lagu tahun 1987 sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan liriknya oleh Dato' Absar Hassan. Fauzi Marzuki ni lahir tahun 1955 tau. Sekarang usianya sudah 71 tahun, masih sihat alhamdulillah. Usianya 14 tahun lagi dah pandai main muzik, cipta lagu semua. Kat sekolah tak pernah ponting tau Fauzi Marzuki ni. Beliau juga adalah seorang pemuzik yang berjaya dari segi akademik juga . Bekas pemain gitar kumpulan Discovery. Itu Fauzi Marzuki tadi yang cipta lagu Masihkah Ada Cinta. Tapi kita nak beribu dengan Black Dog Bone sekejap lagi, Ajem Takapek. Sebelum itu, ini dia Hamidah Ahmad dengan Rayuanku, sajian klasik.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

dia Fotograf Nafas Kekasih, lagu tahun 1997. Orang Kajang menyertai Fotograf tahun 1988. Jadi Syamrin ni seorang rockers yang berpenampilan menarik, wajah kacak kemas. Zaman sekolah dulu ramai peminat-peminat perempuan, anak-anak budak-budak sekolah dulu balut buku teks tu, balut buku sekolah tu menggunakan majalah yang ada wajah Syamrin. Nak jadi pembalut buku sekolah. Itulah dia cerita zaman dulu-dulu. Baiklah saudara, 6:38 minit pagi. Azra nak cerita satu mengenai apa yang tular semalam dan ni. Satu video yang begitu tular di media sosial. Seorang lelaki yang telah mengembalikan seekor hamster milik sebuah kedai haiwan peliharaan di Pasir Gudang, Pasir Gudang Johor. Jadi seorang pekerja premis berkenaan berkata lelaki itu mengembalikan hamster berkenaan selepas diambil daripada kedai itu tanpa pengetahuan pekerja maupun pemilik kedai. Dia pulang kembali pukul 2 petang dan meletakkannya di dalam sangkar semula. Jadi lelaki yang ambil tu, dia ingat premis tu tak ada CCTV. Mereka ni hanya menyedari perbuatan itu selepas meneliti rakaman video kamera litar tertutup CCTV selepas individu terbabit beredar. Jadi itulah dia, tular rakaman video yang mana seorang lelaki mengambil haiwan peliharaan di sebuah premis sebelum diletakkan kembali, sebelum diletak di dalam beg sandang, sambil disaksikan oleh ahli keluarganya yang lain. Jadi pemilik premis kemudiannya memberi peringatan kepada lelaki itu supaya kembalikan haiwan berkenaan dalam tempoh seminggu. Jadi menurut maklumat yang dikongsi pemilik kedai, lelaki terbabit mendakwa dia ambil hamster tu selepas tidak dilayan oleh pekerja premis. Sebab itulah dia ambil. Jadi macam mana pun perbuatan itu salah. Hamster itu dipulangkan selepas lelaki terbabit menghubungi pemilik premis dan memberi alasan tidak dilayan pekerja kedai sebagai punca dia mengambil haiwan berkenaan. Lelaki itu juga didakwa mengakui perbuatannya salah selain memohon maaf kepada pemilik kedai tersebut. Nah, itulah dia cerita yang tular. Tapi tak apalah, dia kembalikan semula, minta maaf, janji jangan buat lagi. Baiklah saudara, kita nak berhibur dengan lagu. Sekejap lagi kita ada Kembara Impian Anak Jalanan. Kita ada Datuk Jamal Abdillah dan juga OG Datuk Ahmad Daud, sandarkan pada kenangan. Tapi sebelum itu, berhibur dengan sebuah lagu keroncong ini, Kartina Dahari, Rindu. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi Radio Klasik.

menjadi kekasihku, akan ku anyam buih-buih di laut untuk kujadikan pengalas cinta kita. Azura, bolehkah aku buat itu?

Ya, Datuk Jamal Abdillah dan juga OG Datuk Ahmad Daud sandarkan pada kenangan Kak Seha PJ kata, dengar dialog Jamal tadi mesti senyum sendiri kan? Yalah, Zura kalau lagu sandarkan pada kenangan ni, Zura akan berangan dulu. Biarlah, tak berlakon dengan Datuk Jamal pun. Asalkan Jamal Abdillah disebut nama Azura tu, orang putih kata deep. Tersemat dalam jiwa mereka yang bernama Azura tu . Baiklah saudara, 6.51 minit pagi dan Azura nak bacakan ramalan cuaca seluruh negara hari ini 7 Oktober 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai iaitu di negeri Perlis. Ribut petir di kebanyakan tempat di Pulau Pinang, ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman iaitu di negeri Perak, ribut petir di beberapa tempat Kedah, hujan di beberapa tempat Selangor, Kuala Lumpur negeri 9, hujan di beberapa tempat kawasan pantai pula, negeri Melaka, Jerebu di Johor, tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Pahang juga Putrajaya. Sabah hujan di kebanyakan tempat iaitu di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat pedalaman pantai barat Kudat, tiada hujan di Tawau juga Sandakan. Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Betong, Bintulu, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Sibu, Jerebu di Sri Aman, Kuching, Serian, tiada hujan di Kapit juga Limbang. Cuaca sebelah petang, semenanjung ribut petir di kebanyakan tempat kawasan pedalaman iaitu di negeri Perlis. Ribut petir di kebanyakan tempat di Kedah dan juga Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman pula Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. Ribut petir di beberapa tempat Kuala Lumpur, Putrajaya, Jerebu di Johor dan juga Melaka. Sabah pula, ribut petir di beberapa tempat pedalaman iaitu Tawau juga Sandakan. Hujan di beberapa tempat Pantai Barat, Kudat. Tiada hujan di Labuan dan akhir sekali di Sarawak. Ribut petir di beberapa tempat Sri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Limbang. Jerebu di Samarahan, Serian. Tiada hujan di Betong, Mukah, Sarike dan juga Sibu. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Pukul 8 kita ada topik menarik mengenai belanja. Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik. Kita nak berhibur dengan lagu daripada persembahan Misha Omar hingga ke akhir nanti. Lagu tahun 2002. Sebuah lagu ciptaan Dato' Abu Hassan, Adnan Abu Hassan dan liriknya oleh Muhariz Yaakob. Siapa yang tak kenal dengan Muhariz Yaakob, penulis lirik hebat tanah air. Sewaktu mudanya, habis saja tuition dekat pusat tuition tutorial KL tu, terus saja beliau ke Central Market. Cari buku komik. Duduk lepak di Central Market. Hanya memerhatikan gelagat orang dan kehidupan orang. Itulah tabiat sewaktu mudanya dulu. Muhariz Yaakob yang bijak mencipta lirik lagu. Semuanya bahar sama kami, sajian klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. 7.15 minit pagi. Saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa, lekat di jiwa. Begitulah lagu, sebuah lagu patriotik, senandung Malaysia, lagu keroncong daripada Dato' Ahmad Daud. Dan nantikan bersama 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Kemudian kita ada topik menarik mengenai belanja. Apa saja Azura dah muat naik di FB Radio Klasik. Ramai yang hantar. Azura akan mula baca tepat pukul 8 pagi nanti. Semuanya bersama kami. Kita dengar lagu 60-an ini, Hasnah Rahman, Aku Terpedaya. Kita ada Datuk Seri Mahaji Arsyad, Punch Card dan juga Yuna. Selepas itu, Gelora Jiwa. Kata

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
2: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
3: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
4: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
5: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Cubit, cubit manja.
1: Hai, jauh termenung tu cikgu. Apa yang difikirkan tu?
2: Eh, Sofia, bukan termenung.
1: Habis tu?
2: Tapi tengah mencari-cari ilham macam mana nak didik anak-anak di sekolah tu. Ha? Supaya jangan membazir.
1: Membazir? Eh, kenapa pula nak membazir pula cikgu?
2: Semalam masa nak balik, saya lalu di kantin sekolah ni. Ternampak pula sisa-sisa makanan yang ditinggalkan. Rasa macam tak seronok pula bila tengok tong sampah tu. Penuh dengan makanan-makanan yang tak habis. Ih, membazir betul.
1: Saya pun selalu nampak macam tu, cikgu. Amalan suka membazir ni bukannya budak-budak je selalu buat. Ha, yang dewasa pun sama. Suka ambil makanan banyak. Lepas tu, tak habis.
2: Itulah yang saya risau tu, Cik Sofia. Kalau dari kecil dah biasa membazir, lama-lama jadi tabiat.
1: Betul. Sebab membazir makanan ni bukan perkara kecil, cikgu. Ha, kalau ikut laporan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, negara kita ni menghasilkan kira-kira 40,000 tan metrik sisa pepejal setiap hari. Ha, dan yang paling mengejutkan, hampir 40%, lebih kurang 12,000 tan daripada sisa pepejal harian tu ialah sisa makanan tau, cikgu.
2: Hampir 40% sehari?
1: Ya, cikgu, sehari. Jadi dah betul sangatlah usaha cikgu tu. Ha, nak didik anak-anak murid di sekolah tu supaya jangan membazir. Sebagai seorang dewasa pun, kita kena tunjuk contoh kepada anak-anak. Ha, jangan jadikan pembaziran tu sebagai satu tabiat. Kan, cikgu?
2: Ya, saya setuju tu, Cik Sofia. Saya selalu juga pesan kepada murid-murid, beli makanan ikut kemampuan. Kalau tak mampu habiskan, jangan beli banyak-banyak.
1: Dulu, masa saya di hospital, cikgu, selalu nampak pesakit yang selera makan tak begitu baik, kan? Tak sentuh langsung makanan yang disediakan. Lepas tu, buang je dalam tong sampah.
2: Kita ni sepatutnya kena hargai makanan. Ada yang bekerja tanpa henti-henti semata-mata untuk dapatkan makanan.
1: Betul.
2: Kita yang kaya dengan makanan ni pula suka sangat membazir.
1: Sebab tu, isu ni perlukan usaha semua pihak. Pengusaha makanan, pembeli dan pengguna semuanya perlu sama-sama mengubah sikap untuk mengurangkan pembaziran.
2: Betul tu. Acik-acik kantin dan pengusaha makanan yang lain pula boleh elakkan penyediaan makanan secara berlebihan. Pembeli pula pesan ikut keperluan. Kita sebagai pengguna ni, ambillah sekadar yang mampu dihabiskan.
1: Betul. Dan melalui KPKT sendiri, cikgu, usaha elak pembaziran ni sedang dijalankan dengan menggalakkan peralihan daripada konsep guna dan buang kepada ekonomi kitaran.
2: Oh, betul tu. Kalau konsep guna dan buang kita beli, guna dan buang, akibatnya akan menghasilkan banyak sisa dan membebankan tapak pelupusan. Dan melalui ekonomi kitaran ni pula, lebih menekankan prinsip guna, pulang dan cipta semula yang mengutamakan pengurangan sisa, menggalakkan penggunaan semula dan kita semula.
1: Betul sangat, cikgu. Bahan yang masih ada nilai, kita cubalah kekalkan dalam rantaian ekonomi pada tahap maksimum. Bukannya terus berakhir di tapak pelupusan.
2: Jadi kita bukan saja kurangkan pembaziran, tapi boleh kurangkan juga kebergantungan kepada tapak pelupusan.
1: Tepat sekali. Itulah yang saya suka berbual dengan cikgu ni. Dapat berkongsi ilmu, pandangan, kan?
2: Dan nampaknya perkara paling mudah yang kita boleh buat bermula dengan pinggan kita sendiri.
1: Itulah. Tapi tu nampak tak luar-luar pun nasi lemak tu. Roti canai pun ada sekeping lagi tu. Macam tak habis je, cikgu.
2: Alamak, ini saya nak bungkus ni untuk bekalan ke sekolah ni, Cik Sofia. Jadi jimatlah, tak payah makan tengah hari.
1: Jangan membazir tu, cikgu.
2: Baik, Cik Sofia.
3: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik.

Itulah dia suara Tan Sri SM Salim sewaktu muda-mudanya dulu. Ha, lagu tahun 1955. Lagu Pulau Besar, sebuah lagu ciptaan biduan negara Tan Sri SM Salim yang telah mendapat gelaran itu pada 10 April tahun 2013 oleh Kementerian Komunikasi dan Kebudayaan kerana beliau memperjuangkan lagu-lagu Melayu asli. Jasa besarnya. Kalau saudara nak tahu apabila beliau sanggup ke Kongo untuk menghiburkan pasukan tentera negara yang berkhidmat menjaga keamanan di bawah panji-panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 60-an dulu, memang tidak mudah kita akan lupakan. Itulah dia Tan Sri SM Salim, Pulau Besar. 7.38 minit pagi. Selamat pagi kepada ibu bapa yang baru saja hantar anak-anak ke sekolah tu, amboi. Dalam kereta kuatnya dengan radio klasik. Sehingga anak-anak mereka pun turut menyukai radio klasik. Sebab itulah anak-anak yang umur 16 tahun, 17 tahun ke 13 tahun ke dah pandai dengar radio klasik. Malah mereka dapat menyanyikan ID radio klasik tu dengan baik. Sebab dipupuk oleh ibu bapa mereka sendiri. Terima kasih ya kerana saudara menyumbang kepada peningkatan pendengar radio klasik juga menerusi RTM Klik. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi Datin Nur Mala Umar dengan Akukah Yang Dicari. Tapi sebelum itu, dengan ini dia Sweet Charity, Teratai. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya